Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Mau beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz ngan rad aplikasi RRI Digital. Pohti kurang 17 minit waktu Indonesia bagian barat. Getanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo urameh tanggal 20 Juli 2026. Bagi drone warai memandum yang tengah depanto yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rad 2650 0615 1705 ngan 0813 67 88 86. Nah warai getanyo yang kagepreh bak 886 le Cik Mat dari kawasan Lambaro ya untuk 7055 mantong kamu buka. Dan untuk uronyo tema yang getanyo angkat getanyo bahas yaitu tentang pinjam meminjam ya warahilun ya. Jadi untuk jen sebutkan pakiban etika pinjam meminjam. Jadi selaku getanyo ureng yang tak pinjam barang dari ureng lain pakiban etika ji atau mungkin tanyo yang beri pinjam ya. Dan yang kegepreh lecek mat bunuh rok nembai 886 rok ilai. Halo assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nurul sehat?
0: Sehat Cik Mat. Cik Mat giban?
1: Cik Mat kurang sehat orangnya.
0: Pakan.
1: Ikal mana?
0: Hah?
1: Ikal mana? Ke ikal ikal.
0: Ikal. Ya ya ya. Ke apa? Ganas tak mana lah ya?
1: Ganas tak mana orangnya.
0: Raya tak mana? Kita giban?
1: Mana banana ubud?
0: Mana ubud? Mampu je ikap.
1: Karena modal mahal je mahal.
0: Oh nah.
1: Jadi ikap. Mana orang yang kena ikap icok? Biasa icok mana kan?
0: Oh oh.
1: Nah ikap.
0: Padu ina sabah. Apa? Sabah mana padu? Cik Man?
1: Mana orangnya apa? Naik 70, naik 65. Naik 60 dia macam mana orang?
0: Oh nah. Biasa?
1: Haa. Biasa 60, 65, 50 kan?
0: Katruk 70 lah yang raya lah.
1: Anak raya pun dia happy. Yang mana 50 berapa, 60 berapa?
0: 60 berapa kan kada 70 lah.
1: Kada 70.
0: Ya.
1: Hai, bagaimana pergi teman kan?
0: Saya
1: kawan yang mandu kan?
0: Iya, sate dekat 5,000 happy lah.
1: Nanti saya merebe. Keadaan dengan perewati hati.
0: Oh, iya, iya, iya. Kan jika boleh sesuaikan sampai rugo gedanya kan?
1: Iya.
0: Cik Mat, bu bengah kala?
1: Ha?
0: Bu bengah kala?
1: Bu bengah pihak lagi bi tu orang telak wang.
0: Gak tak lagi kurang lah? Hang bibi ya?
1: Haa, telak wang lagi bi.
0: Kadang trip dah buat orang kat mana? Gak tak lagi kurang lah?
1: Yang kini akan naik kat mana? Orang telak wang. Dia langsung aju sila aji. Palung-palung ke pagi besar aju. Aja mak tak tahu.
0: Ya Allah. Ya mak kursi goyang tak.
1: Sedih tak. Mumpah-mumpah roh ya abah tu.
0: Alah Cik Mat. Cik Matnya tentang pinjam-meminjam Cik Mat. Kiban menurut Ron?
1: Pinjam-meminjam.
0: Etika kedanya.
1: Pinjam-meminjamnya kena macam. Nah, pinjam peng, hotel-hotel lagi kat payah bayi ke kan?
0: Ini utang piutang ya?
1: Utang piutang kan?
0: Ya, ya.
1: Ini ada pinjam Honda kadang-kadang. Aduh, hotel tua, minyak puno hotel tua. Kosong minyak, benda naik tiga ya kan?
0: Betul-betul.
1: Kasih lagi ya kan? Lebih macam lah.
0: Jadi, menurut Cik Mat, Pak Iban, mesti tanya tak pinjam Honda di roro-roro.
1: Aduhai. Katalah bumbu pilung orang yang.
0: Hah? Katalah bumbu?
1: Bumbu mana bumbu baiti?
0: Oh, duh ya Allah. Jadi, Kiban?
1: Allah, udah pula. Katalah bumbu.
0: Aduh, Cik Mak. Jadi, Kibanan? Atas nebelah sini?
1: Kagalau Cik Mak orang yang kami.
0: Nyangkanya, enggak tak. Pakan, leh. Pikiran, lah.
1: Pikiran, apa? Madung kacau, balau. Tidak wong bunga hana lubi kena sekrap kan?
0: Bumbu katalah.
1: Hana tu orang buka ha?
0: Hanya pakai yang bumbu lah.
1: Dia dah pakai.
0: Marah tak beda baju.
1: Marah tak kalau puas tabuh. Kaka mana kan tambah lemak lah.
0: Tambah lemak lah. Ya, ya, ya.
1: Okey.
0: Lanjut je, Mak.
1: Meminjam-meminjamnya, selanjutnya etika haji. Saya kata pilam cangkul, pilam cangkul kan.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, karena si burung punya pinjam cangkul betul-betul ke tak. Yang nak fikir yang tak kau kan. Ada di buah kat main kan.
0: Betul-betul-betul.
1: Ha, nasi model lagi kan. Mana si pinjam kau kerja. Ada ke. Ada ke cok ke mata je. Ada ke buah kat telur sini. Ada ke hai labang kau kerja. Apa hap telur?
0: Labang.
1: Nasi lagi kan. Kau biar tak kau fikir kan.
0: Hmm. Nengganya.
1: Ha, yang berhati kata. Yang tak kata. Han lebih kerit. Wah kerit malah lagi.
0: Tanya tak jaga ya. Harus di menyokata pinjam.
1: Laba lah tak kok. Nah, tak kok laba-laban tiba kan.
0: Mm-hmm.
1: Guna tak jaga lah. Jadi menyana tak jaga urung tu senang hati ke.
0: Ada dah pinjam lah gebi ya. Okey, ya. Siap Cik Mat.
1: Nyaman tuan dari Cik Mat.
0: Lagu pun lagu Nur Putra kena.
1: Lagu pun lagu rumah. Ikat lah kau, Bek.
0: Ikat lah kau, Bek. Bek, pesenang orangnya harus dia.
1: Senang lah kau, Bek.
0: Gantang
1: mantau orang jawa matua nak.
0: Si gantang cerak ulah bah.
1: Okey. Ini salam-salam kepung kerana sahaja keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin. Ya Allah.
1: Suka hayati sahaja keluarga siapa. Dengan lawan Kak Diana. Tu Kak Eli Pagarair, Bang Insan, Bang Amri, Bang Bakri. Ini madu-madu ya. Sama negara di nak.
0: Iya, dan guru uba si gantang nyok kamrumpok.
1: Kamrumpok.
0: Iya, duet ngan Abah Kara Air kan? Iya, duet ngan Abah Kara Air kan?
1: Iya.
0: Iya, nyok kamrumpok. Si
1: gantang sehari aja sih ya.
0: Si gantang bu.
1: Terima kasih.
0: Si gantang pun biasa.
1: Si gantang beri lah, si gantang pasti nasi kan?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru ya. Cik Mat dengar galau orangnya. Sampai salah blow bumbu. Dili ke Cik Mat ke gepreh. Bak nemboi 886 kelahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Bak 886. Ayah nasu anak-anak. Lah ngepoh tangan buduk apa ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, lagi Hana kedengar. Karena mungkin kepikir Hana tacok langsung ya. Hana masalah ya. Dia jenda bergabung kembali. Yang kegepreh Pak 886 tanya ya. Kegepreh Klai, Ratnamboi Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Kiban bengahnya.
2: Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hana jatah orangnya.
2: Banyak Hana.
0: Oke, siap. Langsung datang mau buat demah.
2: Demahnya orangnya.
0: Orangnya tentang pinjam meminjam etika haji Pak Kiban selaku kedanya orang yang pinjam atau orang yang tak pinjam.
2: Oh, yang okay, tentang Nurul bagi-bagi hadiah lah.
0: Pak hadiah dah bagi.
2: Kadang hadiah ya, hadiah kadu lah. tentang pinjam-pinjam hai tanya. Tapi ke gop man, anak salah.
0: Yeah.
2: Dan lelaki wang gop, anak salah. Cuma aturan. Baik, lelaki pegah bayi, tapi anak bayi. Contoh je mana kita Nurul mutang peng sihat buat tu lebih tangga kita bulu nuka kacau pulang. Contoh nak orang kun pas tangga kita ni bayu sejak Nurul jumita lelaki tu rumah hotel tu lelaki apa kalau tak pengkah dua lebih ni hanya tu lelaki jawab kadang kita nak lelaki minyak agak magik mana hana dia juga kena kapal lelaki lelaki
0: iya betul-betul
2: boleh hana kapal utang kau wajib bayar.
0: Ya hutang piutang tapi ya. Kan pinjam meminjam ya.
2: Pinjam meminjam. Oh, haji ji ni pinjam tang, pinjam barang. Balik ji.
0: Ya ya ya.
2: Nah. Alinya menyo. Tak pinjam meminjam tapi baik tak pegat nyo, baik tak pegat menyepeng kan. Baik tak pegat bungong ikut tu. Contoh ji mano. mesti lelaki lelaki laki mukam ba Nurul 200 ribu yang tu. Tapi bayar leher tu. Ha, ya nak gaji kan?
0: Iya. Yeah. Oh, buat buat tega bayar leher tu maksudnya kan keinginan Rom nak kesepakatan di awal mana nah.
2: Ya. Nanti nak nak badan pegak menan. Hmm. Sekentor lelaki mukam bagian 200 ribu. Tapi lelaki pinjam peng ah. Ya, buat tega bayar leher kuat tu ribu yang lelaki leher tu. Mantan ka idang ke ribai kan?
0: Hmm, betul.
2: Mantan yang punya pinjam-pinjam lagi yang ke aturan ji mantan muka ni tak pinjam mata kau tak balik tu atau nanti lagi dia ke Honda kau ni aji tu pinjam Honda tak bumi ya. Bawa waktu lagi pinjam Honda kau tu itu rumah namanya Honda mana? Alah Honda si api pakai bumi ni aji kadang si terjam pinjam dari bandar pada jah dari Belang Bedang. Gede ulam dingin gede saja. Enggak jauh kan.
0: Ya.
2: Beda bega kan. Kamu memang enggak bayar tak bumi Honda kau ah.
0: Mana mungkin tak pakai
2: kau. Kau kan. Kenapa pun ayo kan. So lumayan lah kan.
0: Ya, betul.
2: Ya pinjam Honda kau ni. Ya mana lah kira-kira mama kira-kira kaju saja. Ya ni kira-kira Honda kau. Lu punya uno dia tak cok. Pantau kau kurung punya. Pasal apa ni. Dia ni sikap pinjam-pinjam. Dah anje laki pi minyak pinjam tu leo. Oh, ate laki pi hanje kengguru pun tak tengok lagi anje. Kita pinjam mata kop. Baik sampai ate pinjam ni kop pi. Baik sampai tajak rumah lah bentar-bentar kadang. Gop pun ngasi ni lah. Nanya bayi le. Bertangguh le ya. Ayo lo kira-kira lagi lah.
0: Man, pepah tangguh le dari phone ya.
2: Dari le ya bukan. Ibu hantar kalau elok lah.
0: Iya, kan maksudnya
2: bang sama-sama.
0: Iya, Bang Radit, tapi pepah tangguh ile maksudnya di awal kan, bak phone wate akad wate phone kan? Akad
2: ya, betul.
0: Jamnya kan? Tapi menya kan, sekiranya.
2: Ayo pengin nico antre lun tangai mong dah sang pun lepek. Wajib. Ini menanti. Nya ladu tangguh lagi apa nak buka mano tangai sa hijau tempo. Ya dengan saya ni orang tak payah bayar le, buat teh ni lagi. Ite aku kata orang bayar.
0: Aneh menyohan apa yang dom? Getanya yang pinjamnya puno, yang jak kan?
2: Oh, nyohan apa yang dom kata bayar? Tanya yang jak bagaimana?
0: Betul. Awal ni, orang ya tagih ya.
2: Ya, kita jak orang bagaimana? Ay, atau pound pun apa? Ay, umanya orang tu ni buka berita dengan kita. Mereka kang pengkau teri oleh ini masa cerita ni ke? Jadi bayu pengron dengan dengan le, ah ini terserba le mula orang tu dah kenal bayu.
0: Ya.
2: Tapi ni be hana buka apa? Jo tangai tau ke pitan bayu dan buka pakai hana pula hana pengnya na hana pula. Bang kaya lah cewur muka terus lo kah buka pula lihat pengwar tur be. Dah nanti lo kah perle? Ya, nak pandai jangan nak ke.
0: Betul.
2: Ada musuh perlu ide lagi kan? Tak je dah kok.
0: Karena ada lagi ada drone-nya, ada lagi ada dia nyobanya.
2: Kan ada lagi ada dia. Tak apa ya.
0: Oke, siap Bang Radit. Nah lagu ronya Bang Radit.
2: Lagu ronya. Dari nyamatang udah kenan dari banyak aku ingat leh dari Jul Kedah dong.
0: Jul Kedah judul ji
2: mantan dong
0: mantan
2: mantan.
0: Okey, siap cerita ulah apa
2: ya.
0: Silakan salam hani leh
2: boleh ke dron lagi ya.
0: Amin ya Allah
2: cikmat guna. Cikmat lo nama?
0: Ya betul, baru cikmat.
2: Lainan udah nak penyiar baru sekarang kita?
0: Betul.
2: Mau pura kapurin dah malu ya?
0: Nyan surprise nanti bah, bah dengan kita.
2: Pagi menyibuka lebar itu, kau itu nama tahu tak?
0: Ya, mudah-mudahan nyala ya.
2: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan jadi kan.
2: Dua yang nurul dari kau.
0: Jut. Insya Allah.
2: Lagi. lagi tinggal lewat Nurul lati awal-awal sempurna duit dengan kambing dengan kacu lah.
0: Iya, duit ilik biasa.
2: Lainnya kanan lagi lah. Yang kemul Kak Eli. Kak Yana, Kak Ji, memandum lah.
0: Okay, siapnya.
2: Pemata warilun yang dengar 886 ni. Ya. Kepang yang lagi lagu follow-follow ke sana? Pak Abdullah.
0: Yang lagi follow-follow, Bang... apa? Wak John, Wak John.
2: Nah, yang kering lagi follow-follow ke ya, tu? Pak Abdullah pun.
0: Yang awak dah?
2: Nah, aku yang lagi lagu Seranju tapi... follow-follow Pak John.
0: Oh, Cik Dola. Betul-betul-betul. Cik Dola. Oh, ya, ya, ya. Cik Dola.
2: Cik Dola.
0: Good.
2: Memang lagu follow-follow.
0: Bang Raditnya gak gelih subi, kan?
2: Alhamdulillah. Kau je, Kak. Tadi tadi dengar sunuru, lo.
0: Iya, Alhamdulillah, berarti.
2: Berarti nyo Kak Asal, so?
0: Kiban?
2: Ini kasel so berarti betul lah.
0: InsyaAllah. Ya. Karena anda lupa kan menyebab ablah dia berkali bergolong.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga.

Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menang ke Warahilon kali dihadirkan dua buah lagu yang gagelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro ngen Abang Radit Buno dari Picai. Semoga kamu bahagia. Tersambung lah acara si Rebo. Nah warih gedanya yang katrip gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warahilon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Nak aduh naga.
1: Ini orang kutim Kak Nurul. Ini orang kutim.
0: Makan nanti.
1: Ini I'm Warahilon.
0: Makan.
1: Hah? Kau dah aku tak tahu apa peti api dulu aku tak tahu aku tak tahu lagi.
0: Tahu mati, hana tahu mati hai. Tenang mentar.
1: Ma kan dua tu boh.
0: Kiban.
1: Kita hana ni dua tu boh. Kita kau ngupleu. Aku tak mesti lu.
0: Orang ni AC ni. Menguping rupanya ya.
1: Lu ya.
0: Kalau dia terbalun rupanya Rana. Alai Dun. Gimana apa orangnya Dun?
1: Aman Kak Nurul. Dia tengok aku pek aku lakai lagu Kak Nurul lah.
0: Oh menan.
1: Ya aku bunuh kau. Aku dengar kau. Dia pun Rana punya penyiar pakai balai kau ya.
0: Nyalah. Nah, belum tangga Isa tinggal katanya kanangan baru lah.
1: Gimana, gimana?
0: Kanangan baru lah katanya tangga Isa tinggal karena penyiar baru.
1: Oh, penyiar baru.
0: Betul, betul.
1: Sudah pantas sampai kan?
0: Gimana?
1: Gila, nanti.
0: Iya, ini penambahan mantan. Iya, bang, abang. Cuk Adun, Adun. Adun kiban di deh. Nah, itu hujan. Aku kamu kat trip tak hana hujan-hujan.
1: Ana ino hana hujan ke buno ya gede kan pikir hujan pun dia kai bela orang.
0: Oh duh ya Allah. Harapan palsu ah.
1: Ada ente kan ulo.
0: Yang ganya hana apa? Hana masalah.
1: Hujan mudu podempo ah.
0: Pete trop mudu podempo ah. Iya, Adun.
1: Kenapa?
0: Iya, nyata tamu buat demo atau lagu ile? Lagu lagi Buno dari Buno ke kena nyane? Kena lagi. Kiban?
1: Dari Army Yusuf.
0: Army Yusuf, judul ji?
1: Darah Desa.
0: Darah Desa, cenderung ile apa?
1: Aku darah.
0: Kiban? Anak desa. Anak desa. Anak desa. Halo Dun. Ya, tu Adun butuh-butuh dah ke?
1: Tentunya bunuh mengajar mati kadang-kadang. Pertama kena jaringan mungkin kat Adun pun.
0: Oh, yang butuh bunuh Adun ke?
1: Angku. Kalau kali bunuh aku tem.
0: Bunuh kali orang angkat yang mesua ni mana on kan?
1: Ane agak nuko.
0: Kena. Oh, nur fikir mentua anak mano puno. Nak dah mong zero. Mentua anak mano. Leh lang gepuh du ape. Eh. Okay lah Dun. Tak mau buat demo ya. Karena jaringan kurang pahnya.
1: Ready tu.
0: Ready. Etika kerana pinjam meminjam Dun. Menurut Rona bagi ban.
1: Menyo pinjam meminjam kan yang lebih utama kan yang utama ini kan dah jaga ada yang tak pinjam kan. Jadi orang dah lekenyo butuh dan orang dah buah butuh ya langa.
0: Pokoknya bagi ban bentuk waktu dah pinjam lagi waktu dah pulang tu nah.
1: Jadi nyona lagi tadi lagi gogojo atau parang lah kan. Kan pekan cuma yang keban no kepada tayong baung podi pada kento pada kento peng kan lagi peng cit munyo aduh naji kadang tu lagi di pinjam peng kujo cuma tu kadang tu munyo lagi anda di adun lagi pinjam kan nyo minggu tengok lunjo kadang dah lungkek kan adun jo sabak kan hanat tu upa adun lumpuga menyona lagu lengketnya mesti uro minggu tengok. Kadang uro kena tak kuyuk tu.
0: Hana mencih waktu uro mingguan kan?
1: Tapi kan punya peng nyantu balon. Cuma nyo adu tak nunggu. Uwago adu lelaki punya kelego hana lelaki.
0: Oh, menang.
1: Lagiannya.
0: Menyo kalhego kakeh lah berarti hananit gebaya menana. Tetapi ikhlas aja menana.
1: Baik ya. Eh jo jo jo ana kakeh. Cuma dia oi leke leke bantu tu ada bantu ni.
0: Oh iyalah betul betul betul karena ada dapat janji ya. Ya. Ha okey. Nyaman tong dun.
1: Nyaman tong kat lu. Game talian mentong ke yang pertama ke Kak Nurul. Ke Kak Ilma tapi
0: namu anyo. Kak Ilma. Kak Ilma rat pro 2 dun.
1: Pro 2 kau ya?
0: Pro 2. Nyo pro 2 dikurang 2.6 kan?
1: Oh lagi ya. Oh. Okey Kak Nurul. Angku ke talium ke bang bang Radit ya.
0: Bang Radit di Pejai.
1: Pasar Piri oi kali temo.
0: Gelong, gepreh ron ke ugah.
1: Dek lu.
0: Gepreh dun ke menjak tiga.
1: Gol. Dalam mak bu ya kat no ba.
0: Ge, terima kena sedun. Nya tengah kerja si ron ha.
1: Tengok aku nyam baju nyok kat nunggu tempat aku. Aku piu hai leh. Aku lelaki lagu leh lah. Aku jaju leh.
0: Gak, gak, gak. Mudah rezeki dun.
1: Gak, gak, kat nunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak adun dari Rentang Warihlon ya. Di liket adun kagak preh ba. Pertujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon sayang.
0: Kak Eli. Nenjak pasai orangnya.
2: Aduh betul tak di Nurul tanya Kak Eli Banwo mantu.
0: Karena biasa jam-jam nohat memang Kak Eli Banwo kan?
2: Ha biasa Kak Eli nohat baru Kak Eli ja. Jo karena suasana dengan lipi-lipi meno kan. Kak Eli go antu daripada antu umlom tu
0: popo. Oh iya. Oh iya betul betul betul. Possible antu Kak Eli biasa damong kan? Nyawa dewo.
2: Dewo nyo kada Kak Eli wo karena untuk kalian no kadaan ka dua ruwa dak lipi-lipi kan.
0: Mangat ja juga.
2: Nyawa ele gede.
0: Ya ya ya.
2: Jadi nyo kadu ke rumah ban ke rumah langsung dekat.
0: Iya, rezeki ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Kak Eli?
2: Sehat di Nurul, lagi di Nurul Sinan.
0: Alhamdulillah. Buah hati kak, kawai tak entak dah?
2: Oka, balik-balik kan tak entuk tinggal ataupun tinggal luar di arang kan? Walaupun cukup antar balik.
0: Istirahat di air rumah.
2: Buah hati daya berkan, kajak bak kuliah kan? Yang bak daya berkan kak tu selesai, jadi nak kak tambang kuliah.
0: Oh, tambang kuliah. Alhamdulillah. Najib, oh, ajak kuliah kak?
2: Ketua wali nang roi nan.
0: Oh iya iya iya ba keperawatan anak.
2: Ya karena waktu yang baru mulai ngaliko kan nak mulai ngaliko ada kena rubah kan.
0: Yeah.
2: Rubah Honda jadi luka di kepala kan. Jadi hana bijak lain Honda tu yang antar jemput le kan.
0: Oh iya iya memberat depeh ah.
2: Ada kemerah nak tak berat lah mesti jin lah 3 minggu hanya bijak kan. Iya
0: yeah, menyekalut ba aki cik abayah tamu men.
2: Ke aki dari bahu kok di sebelah kanan sampai umiup deh dek Nurul.
0: Oh deh Allah.
2: Aduh. Juga hanya gimana dia hanya lagi luka-luka yang kan Allah beri ya kan.
0: Betul betul betul. Ke uji le.
2: Ya, makanya tak ada kayak akan jemput lagi-lagi anak SD broken SMP SD kah.
0: Tapi tenang tak ada kak menye apa menye na urung cik yang tim jemput entat mana lah. Tenang deh.
2: Bro tak lah. Bro, dia kan cuma karena situasi yang kan. Iya,
0: yeah,
2: betul betul. Bukan si bulion dia baru jak kuro orangnya kan. Nah, jadi lagi jak kuro. Kau hanya jak kuro, jak kuro. Bagi ayah hanya cik. Kenapa wakamu hantar jemput? Kami sama tu, ayah hantar mak jemput.
0: Bagi-bagi tu kah?
2: Jadi kena kegiatan lah waktu tu kah? Demi buah hati anak tu.
0: Ya.
2: Dah balik ni orang. Kibalik ni orang tema orangnya?
0: Tema orangnya tentang pinjam-meminjam kak.
2: Oh, pinjam-meminjam lah.
0: Pakai ban etika je kita tanya mesti yang po barang pakai ban yang tanya kena pinjam pakai ban menurut Kak Eli.
2: Mana pun tak pegang dia masalah peng dek Nurul kan. Tanya kan tak pinjam-pinjamnya baik sembarangan tak pinjam je kan. Mesti baik anak perlu ada pinjam je. Nyo tu kat tak tanya kapak sagu anak tuanya ni baru tak pinjam dek Nurul. Jadi watenya berjanji yang biasa janji dan yang anak ada tepati yang biasa urung pinjamnya dek Nurul kan. Mesti tak pegah adun pegah meno. Tapi kadang-kadang lewat tapi menyatanya jujur di Nurul. Ada dah pinjam mata go. Ada yang kat Elif itu kan pinjam dia lah kan. Pegahnya sang nya golong na peng dengan kan. Tangguh le. Jadi tak pegah langsung jadi urungnya amangan ati. Tanya pun mesti jihanam jihana rasa takut. Karena tanya pakai kalau dah menyanyi orangnya buat dia yang golong na, ya kan? Tak pegah, be diam-diam dan Johanna tak pegah.
0: Ya, be dah perhat dunggil ya.
2: Pinjam mata tanya lagi yang cin sakit hati dan yang kan. Tapi temannya sebagian tak pegah lagi anak tu untuk tenang hijau lagi yang kan. Ini punya segi barang lagi anci tapi punya barang lagi bukan menombek nah yang luka waktu dia kembalikan punya luka tak pegah sampai dalam somsom mengingat jadi dia nyawa lagi ada jam Honda aku nak injak lagi yang kadang kok ini wajib tu HB yang nama orang HB kami semua orang jadi dia nyawa bersadar umatnya dalam pinjam Honda kok ini wajib tu sama betul ibar yang di Nurul kan. Jadi kan baru ada orang yang walaupun hana ada pegang jadi aku bumi ini aku hana tapi orang yang senang maklum menyu misalnya kan kadang-kadang uke nasi yang perlu tak pun tak pinjam dalam TV lagi yang karena apa senang hati.
0: Ya betul betul betul. Tingat deh. Yang orang depannya, tapi gimana? Harusnya memang mandum orang harus bersikap lagi kan, ya, karena etika. Jujur. Tapi orang yang jujurnya Nino lagi hal-hal yang langka menanya kak ya. Waduh, Kak Eli, karat Kak Eli ya kau. Kak Eli tidak namong lain lagi lagu Kak Eli beh. Semoga aja bergabung kembali. Rat nembai 886 jet, rat nembai 7055 pijetnya. Cie, tak angkat waris kedanya yang kepreh ba 886 hanile. Ya, yang kagetok-tok rat nembai 7055 mungkin jek tacok ti ada ya leh ta pesawaro sajan RRI Prosa. Halo, assalamualaikum warelon ba 886. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo ya Bit. Lagi ya Bit dengan Najame ya diliket ya Bit kagepreh ba 7055. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya rezeki.
0: Yang kenya rupanya Yabit dengan Najame.
2: Iya, dek lu lagi lagu ile lu angkat ni minta apa?
0: Lagu pula lagu. Berget galom, apa judul ah?
2: Lagu yang ban baru nyo, tapi hana urukeun gelap singklot lepui megah yang kan. Ini yang baru.
0: Kan yang tilop jingklot awai?
2: Ke, nata baru. No. Tapi lucu untuk lagu ji, waktu itu lucu.
0: Berge lagu paling baru ah?
2: Paling baru, ini bantu bi kan?
0: Ya, ya, ya. Tak danda?
2: Pokoknya duet.
0: Nah, duet yang dengan Syakira Azura.
2: Ya, ya betul.
0: Okey, tak hadirkan nilai untuk menyokan. Cik Eli, nama judul lah.
2: Yang penting bergek dia sekarang.
0: Okey, siap.
2: Karena nanti anak satu orang baca loh yang bergek lagunya kan baru mengendam. Tapi lucu, lucu galak.
0: Ya.
2: Mula macam ni Nurul salium lah yang pun ke Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bisa sabinan, tetap semangat ceria sabinan.
0: Okey, siap. Amin, ya Allah.
2: Yang Kak Eli inginkan memang tambahan bukan Seri Kandi dengan Pangeran lagi anak. Malam lagi yang malam minggu yang biar semangat tanya orang di Nurul kan. Mana pernah pegah orang Mbak Deji yang nyanyi apa yang tahu enggak nampak di Deji yang lebih semangat lagi orang tanya orang Mbak Fokul orang kan. Karena menyehana sisi rubuh produk itu kan rasa sih kamu bukan kurun semangat lah di orang tadi enggak ada yang ngomong mantan di Nurul kan.
0: Iya betul.
2: Bagi Kak Eli temanya cukup berguna lah walaupun singkat lagi kan di Nurul kan. Yang tadi dia tapi semangat tadi ngomong yang ini ada yang sama hanya yang kan.
0: Betul-betul dan
2: yang baru lagi banyak
0: ya jadi ada dengar versi-versi orang lain kan.
2: Ya betul. Kayak wawe lagi di dulu tetap hidup sehat dengan tapi kan dari yang terakhir mendung kan. Untuk adun cik menua semoga bu sehat cik adun mesti adun mungkin nyampeng dulu misalnya ikhlas mesti orangnya kadang dua hal yang pinjam.
0: Mungkin hana menyodom nan hana gebu pinjam kadang.
2: Karena ini lagi anak ikhlas nanti
0: ikhlas nanti.
2: Untuk radisi yang nanti pijat Pak Amri Cik, untuk Cucnya Cik, untuk Amir Mahmud, untuk Bunda di Lampulo semoga bersehat habis Cik. dan Kak Nana Cik Yang Nadimpur, semoga berbahagia Cik dengan keluarga. Amin. Terima kasih Adik Nurul. Semoga Adik Nurul sehat-sehat lebih.
0: Amin ya
2: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagai, ya akhirnya berhasil ge nama kelai ya. Kak Eli ta cing ba RRI prosai le pekak buta lagu Indonesia Raya.
3: Berkembang bersama.
0: Iya, golong ge buta lah. Mungkin tiatu ya karena kapos dikurang lewat 50 dikurang minat wadah Indonesia bagian barat. Kamu sampai le untuk ware-ware di Pat Mantang yang tengah nepanto, untuk Ronah yang mungkin tengah ne duduk sambil ne cang-cang gule kadang untuk nemagun ke Cok Uro ya ware lon ya. Semangat sabe be untuk ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak yang ikut berkontribusi dalam urusan dapur ya. Luar biasa. Semoga awak Ronah sabe bahagia dalam keluarga. Nurul cengek lom leh ba RRI Prosa. Tiga gara cengek leh lom ya. Kagak buta lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Manan ke warilon kalau dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le adun dari rentangan Kak Eli dari Pagi Ia. Semoga kamu bahagia. Tak tambunglah acara sireboh bagi warilon yang kena bergabung. Silakan rat nemboi 7055. 886 kagepreh le Abid. Halo, assalamualaikum ya Abid.
1: Assalamualaikum.
0: Hoka bunoka nuruh hehei.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kiban.
1: Pakai budo-budo tu mah.
0: Sunur budo-budo.
1: Ah, ni anak lengan. Jawab dia tahun tahu. Ini pakai anak lebih tadi. Pakai tahu ya habis lagi. Kata lebih tadi ni
0: leh. Nah, Nurul, hei Buno. Assalamualaikum, Minan. Halo, assalamualaikum ya habis, Minan.
1: Hana lengok dia.
0: Engkanya jaringan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat sehat onya.
0: Sehat alhamdulillah. Ya bit menancik kan?
1: Ha sehat judulnya si bak belang mandi. Kalau dulu dia ada dulu.
0: Dulu tak dulu ah. Kiban di belang aran aman. Mentang iya mentang lancar.
1: Ana le iri orang kabeh mandu mo. Ma padi bisa la dum papa ka kuning ah.
0: Mang kiban? Hana masalah le ya.
1: Oh, ana hana pulih ya. Sayang awak ana i dia enggak?
0: Pulang yang mama ke bulan kan?
1: Iya, iya. Daerah mana ana i sih kan?
0: Iya, di daerah Noro bahkan ban ke pula ke cerah dano ke hana le iya.
1: Nya ke sayang ah.
0: Yang ke nya.
1: Mak na mego ade.
0: Hana ke mego mama.
1: Mego lebih nurut, mego lebih nurut nambah.
0: Mbak proper kan? Mbak on nurut pula wadi yo. Gimban?
1: Jadi tu nak pegang tengok kan tu penyiar lah ilom.
0: Nah penyiar baru tengah, insyaallah.
1: Oh, ada di nurut juga dohina.
0: Insyaallah. Mudah-mudahan.
1: Nonton dia penyiar baru, nonton dia.
0: Gak. Ya Bid, ni ada tamu buat tema apa?
1: Okey.
0: Tentang pinjam meminjam ya Bid. Menurut ya Bid pakai ban etika ji. Oh,
1: pinjam meminjamnya mana? Habis salah. Oh, takkan lon cik keadaan. Ni lu dah lagi, lu dah kau hana pi baju. Mau punya kedai ikhlas menan. Menyona raju, menyona ada pegahan ya lah.
0: Ya, betul.
1: Kadang-kadang dia yang berdosan tu raju.
0: Kan hantar tem ju tapi pah gero ya.
1: Cuma menyunya ada ju mah pasidang pas kepajian ke pulang dah mah kan hana ada jan ke kan yang menyunya ke tau. Cuma abang abang ke abang tempi abang lelaki bunyi yang be ya.
0: Ya betul. Hanya
1: kepegahannya menyunya kepegahannya main no lu kan. Abang tajuk wah, abah hana daju, kau tu pun hari ni. Abang daju, nama negeri ni orang Jolly.
0: Yo dah lagi ya. Yo dah lagi, Habib dah. Yo dah tunggu ya. Halo, ya Habib. Okay, halo salam mahan. Tata mong bak lagu mahan ya. Oh, karet ya Habib. Ya Allah, sayang ya Habib. Ya Habib untuk bergabung kembali untuk lelaki lagu bah dengan Salim Salim. Kaga perah lewari kita nyo di likut ya Habib. Rat nemboi 7055. Halo, assalamualaikum. Warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Amri.
2: Ya, Dek.
0: Kiban habauronyo.
2: Apa agak ada yang?
0: Alhamdulillah. Nah, agak dengar betulam?
2: Betulam, agak dengar insyaAllah hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Anak-anak jamuk.
0: Anak jamuk. Iya, iya, iya. Pak Amri, nyuruhnya tentang pinjam-meminjam. Menurut Rono, Pak Kiban?
2: Pinjam-meminjam. Menurut Pak Amri, ini nyalnya. Tajuk pinjam. Katanya, apaan itu? Boleh pinjam agosih.
0: Mati tanahnya ya.
2: Ya, no. Bakal dicu juga tengok kerja lah. Ni ang gawa.
0: Kan menyo tepat ke pulang pi hana masalah kan?
2: Ya.
0: Mentu ang ke pulang na cumeh mentu. Getim bayi, getim ganto, nya hana masalah. Mentu barang-barang pupu yang tabi kan?
2: Ya, ni ada. Ya. Betul lah kan. Lekai mutan ni, mentu je lekai mutan pai ni. Ada gemutan. Ya, anak gemutan. Kau gemutan, nak.
0: Gemutan bagaimana?
2: Nak ada gemutan tu. Wah, kau minggu. Anak kau 20. Anak kau bayi.
0: Anak kau
2: gemutan.
0: Anak kau bayi lah, kan? Anak habat apa ke?
2: Anak habat apa.
0: Ya.
2: Nenek lelaki elang ini, apa nak double elang? Kalau begitu, saja negaran saja bawa kerawang.
0: Ya, walaupun dengan keluarga paling to ya.
2: Yeah.
0: Walaupun adik abang mana ya, tetap berlaku menyutang utang piutang pinjam minjamnya kan wajib bayi ya.
2: Betul ya, tidak nyawaju di.
0: Kau
2: nak pinjam, kau nak hutang, nak beli.
0: Kata terdekah nanti. Tak hadiah menan kan? Ya, okeylah Pak Amri, terima kasih.
2: Terima kasih hari.
0: Sehat alhamdulillah. Ron lagi anci kan?
2: Sehat. Cuma kantong nak sehat.
0: Kantong nak sehat. Oh, nyan urusan apa nah, masalah duniawi ya.
2: Yeah.
0: Masalah internasional.
2: Iya, iya. Kan dengar lo nak sehat apa di kelara tru ya.
0: Sebetulnya kawai tru. Man nyang ke nyan hana nur mulai le buno tengah na buat baca apa.
2: Oh, ya,
0: ya. Okey,
2: Pak Amri,
0: kenapa? Iya, nak kegiatan baca apa? Iya, Pak Amri, lagu-lagu Noroputa?
2: Oh, Noroputa itu Inang Taniman, apa?
0: Inang Taniman, memang kali hego mentai-tai ke lagu, kan? Lagu lain, Noroputa, orangnya?
2: Lagu lain? Bere.
0: Apa lagu?
2: Oh, padahal kali
0: hego. Kamu mentai-tai ke hego, nak Noroputa. Alahan dari Abakara Air, kan? Abakara R kagak uno.
2: Ah, dapat selai yang di kampung ya.
0: Ah, okay, siap.
2: Darah Muslimah kan doang deh.
0: Darah Muslimah dari soalnya.
2: Dari Faisal Ulka re.
0: Faisal Ulka. Yeah. Faisal Ulka, noro ulai bah. Salam salam Hanile.
2: Salam pontah ke deh noro ulai semoga buta tapi dia belum mudah rezeki.
0: Amin ya Allah. Menanti gerona ba.
2: Ya, amin. Kemudian tema angkai kale mano mano.
0: Kale mano.
2: Kanya per telepon je man dia nyampai ka. Kemudian mati lamar di wajon lampetang.
0: Ya.
2: Kanda deria lumbetra ya be oleh kare. Oma di teku umi menata apa dayat di Korea ayaga selam pulau
0: ke mana bandung
2: ya lah ya mana bandung jure terima kasih banyak
0: makasih shit Pak Amri kali masaho
2: siapa nama masaho pun mana macam orangnya kahala pula itu orang orang berkhabar orang
0: oh mana nyok kali lah dah.
2: Ya
0: kalilah. Oh, nyau kapai ya gemagun juga bagah ibu.
2: Dua kram dua ibu kah buang noro kalilah bu joro.
0: Alhamdulillah, gak. Mengah gede pak gahaba ya. Siaplah Pak Amri, makasih banyak.
2: Ya, sama-sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka Wareh Londi liket Pak Amri kagepreh kelai le Yahbit dari Ule Kareng ya 886. Halo Assalamualaikum Yahbit.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Yahbit nyo karena jaringan tak nyo hanapa Ron pika lero tak nyo ya tayang Ron. Nalut Yahbit.
3: Lagu ni juga tak boleh. Otan don ni yang terang adik Nurul tu.
0: Okey, kerum daroi.
3: Kalim ke adik Nurul si pelama iman.
0: Okey, siap. Amin, ya Allah.
3: Kalim ke nak, kalim ke nak, kalim ke ayah.
0: Terima kasih.
3: Ke Bang Usulim, ke Pak Amri, ke Tuan Melaka dengan Ibu Negara, ke Kak Cik Hati-Hati. Ke penyiar-penyiar mandi minum mbak studio
0: gad
3: tolong mah ke Kaili
0: ke Mandu-Mandum ya
3: di Pagar Air ke Nek Jin di London Man
0: Okey,
1: siap. Saya mandung-mandung lagi gue yang kota mong, kata mong lagi anu so pegali kata wo.
0: Iya, ada masalah ya, Bit. Terima kasih ya, Bit, Bu.
1: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nan kuari lon kalu kamu hadirkan dua buah lagu yang kegelake Leah Beat dari Ule Kareng dan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara si reboh. Nah warih ketanyo yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mak Cik, gimana kabarnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah sehat wa Tuhan. Nurul sakit kan?
0: Alhamdulillah. Saban lagi Ronel.
1: Ya Allah Rabbi yang boleh sehat mandung.
0: Amin ya Allah. Nah, kabeh lepas awak jak gula ya nyai nohat.
1: Singai hero rumah.
0: Singai hero saso.
1: Sida Allah dua malaikat.
0: Mana? Buat ro berarti ngan ro nah.
1: Yang
0: kenyang.
1: Nampu dulu lewi.
0: Ya, baik cik hati belah pokok ji ya. Cik hati belah ni hanya masalah. Cik hati belah ni hanya masalah kan yo?
1: Cik hati belah ni hanya masalah yang saya belawi tau.
0: Kepala tu kan.
1: Gawat tu sebeg habis kan aku pergi betul.
0: Ya, ya, ya. Okey, makcik. Makciknya orangnya tentang pinjam-meminjam, makcik. Pakai ban menyo ke tanyo kena laki tipe-pe barang bak gob atau mungkin tanyo yang bi pinjam. Nah, orang laki yang tu.
1: Tengok punya terakhir bak gob. Dua dapat janji. Minta sebagai tak antep 3 minggu. Ketiap tak antep. Hanya terbagai haji. Macam laki pen bak gob. Hanya juk pen. Lontong-lontong tak tu betul. Hanya orang buka nak antep. Bawa maju. Agak saya orang yang Nyan tak pegah dulu ni. Hanan nama lelaki maaf bau. Ya. Ego ikut pas-pas haju untuk minggu kau nyat. Oh pakau hanan raju. Pakau hanan raju. Kas kau berjanji lah ya. Ya. Ego nanti kau tanya. Menyo dia lelaki apa dapat janji si. Mana dapat janji. Kas tip pun baru. Ada balik tajuk leh.
0: Betul-betul. Kadang gop karena rencana ya. Tapi karena ada pegah leh tanya. Karena rencana kadang pengen. Karena ho gebak. Luar biasa. Mudah rezeki lah ya. Iya mak cik.
1: Rumah panik kan ni wonduk anak kemon kah? Tak sabar pada tiwa rumah. Sabar ni wonduk. Sabar ni anak ni wonduk.

0: baca tau petupas pegelih ajak peng pegelih sedih malu naik pegelih.
1: Good.
0: Terima kasih banyak sangat. Sehat badan, baik tu aja kan badan cek hari ini mana kamu kata kita nak rumah.
1: Amin ya Allah.
0: Anak habis kalau pegang apa katanya aku kerja dia habis.
1: Oh, menan.
0: Kalau ada yang kamu dengan bapaknya saya lah. Bapak orang tanya, kata, wah, dia sengit kan. Hello, dia bangku ya Allah. How could I be?
1: Nak baju ompuan ke dah?
0: Eh?
1: Nak baju ompuan lah?
0: Nah, betul-betul dia belum pun dia dah ni dia ni pisau pun. Nak betul-betul dia
1: ni. Tanya, cik dengarnya dia bagi orang pun.
0: Tuan nak kuliah kau orang pun ibu belau lah. Mak lakunya je. Je, puas hal. Ibu aku tak bingung tengok ni orang tua.
1: Ya.
0: Yang saling pun kena utama warna Puan Amari ditumbuh baru Kata Melaka. Aku muka sehat bayangan keluarga di rumah Ayah Habib. Nak kata mau Pak Eli pula mudah rezeki buatnya bersahat banyak kat cik anak tak buat bet. Saya tadi dan Mami Abu, Mami Rahmi Mahmud.
1: Amir Mahmud.
0: Saya ni buat satu dia awal kemang ke?
1: Gelok.
0: Dia habis ke Kak Inang dan Melanju mah.
1: Good. Terima kasih Mak Cik.
0: Alim Manju Salim lah.
1: Good.
0: Terima kasih Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara Warhilun. Dilikut makcik ke Geprah Bab Pedujon 055. Halo, assalamualaikum Warhilun.
2: Waalaikumsalam. Wak John yang ada di Gle Genting pun.
1: Oh, Wak John dari Gle Genting. Katrek mana mendengar su. Ho lepas barakan.
2: Yang ada air muat ni.
1: Air muat ni. Pakan lu tak punya buah.
2: Lu tak punya buah.
1: Habis ibu tak bodang ah.
2: Kali.
1: Mangat tak temon ke dah?
2: Oh, nyanyi ada kuah beli macam nak kuah.
1: Wis. Cik makanan kaporit ya?
2: Ya, betul.
1: Wak John, sat sampai Wak John ba?
2: Alhamdulillah.
1: Katrek bisa naik tu hujan ba daerah ha?
2: Kali kalau mati-mati kena jawab ada tuan pegang mana kacah tanya.
1: Yang kenyang kacah ke?
2: Ya, ada dah pergi rumah.
1: Pada bandar pula Syed Wak John?
2: Bandar pula di kampung ini, hanya baca ini, tak ada pergi dengan penting lah.
1: Ya, yang kenyang. Hanya dapat selamat nak Anli ya?
2: Hanya Anli.
1: Menyuh Hana Ujian, Han selamat lah?
2: Ya, Han selamat ya Hana Ujian. Pada bandar pula, Han pula ini je.
1: Oh, benar. Sayang hari. Semoga bujin lah untuk ya. Tak ada.
2: Ya, betul. Nanti rumah je. Bawa mau kau di mana. Mungkin mbak itu je masuk lah.
1: Amin. Ya Allah. Mbak itu mah. Paduk empat-empat je. Masa kau lah menerobok kerja. Nanti. Nanti.
2: Jadi tema ke ban?
1: Tema orangnya tentang pinjam meminjam.
2: Abang-abang ni ada pinjam-pinjam peng
1: eh? Pinjam peng je. Pinjam tadup je Syed. Kan orang biasa wate koh pada dengan tadup awal kan?
2: Tak betul.
1: Silakan Wak John. Menurut Ron, Kiban etika je
2: ni ada pinjam abang-abang je pinjam peng abang-abang je lah. Pinjam peng abang-abang je balun. Lunjuk ulun. Puan tajuk untuk tayang tu kaya bergahai kaya tanya lah.
1: Ya.
2: Kadang-kadang lebih terpegalam kopi pun mahu nampak cik.
1: Ya.
2: Wah, kopi sekitar saja pun tu lah.
1: Ya, betul-betul.
2: Jadi, tapi kalau belum bagi rumah ke, bagi kenyang lah. Sampai yang bagi tengok kadang orang anak-anak cipang, bagi yang nyanyi apa yang ada kenyang. Kenyang. Jadi, nanti 3 minggu lah, kakak bagi yang tu. Nah, biasa kenyang lu. Ya tayang ya dong kuku tang kupi tang kadang-kadang mumpu jauh lah nak membaca tengah tayang.
1: Betul.
2: Tapi kerjanya nanti lagi pinjam jat. Lain tu. Kita tanya yang pergi etep di nan katanya. Etep. Pasti. Beda tu dah wajah anak-anak di bank lah.
1: Ya, punya lulu tak pi nyan ya. Tu sahara macam ada dungge kan ya?
2: Ya betul, nyalah lewatan, tak pegah-pegah tengok hari raya. Kenapa itu pun lewatan, tak ada tayar, tak ada anak dah, anak dah lelik.
1: Betul-betul.
2: Agak dulu lewatan, tak menyalik lewat.
1: Ya, makasih kepegah pada punya naur ingat pinjam peng. Gayu pun pinjam dom yang tatim ikhlas kan?
2: Ya betul. Betul.
1: Jadi tak anggap juga, tak andai je peng yang hanya balik lagi.
2: Ini mereka jadi dom. Agak-agak apa, tu pegah. Yang rentang tu pegah, aduan lah. Ya, agak apa tu pegang mana komputer je, agak apa tu pegang mana. Agak enak mentang walaun.
1: Siap, Wak John. Wak John, lagu pelagu Nur Puta ke Ron?
2: Gunung Guru Teh, Cici Nur.
1: Cici Nur, sabah pulau Aceh, sabah Gunung Guru Teh ya. Ronyo tajak wisata pokok ji.
2: Kau kau ni.
1: Okey, kamar rumpoknya.
2: Get. Telum-telum pun kerana baik sehat sampai ya.
1: Amin, ya Allah. Menangcik kerana apa?
2: Get, belang ke makcik pun tau.
1: Ya.
2: Yang ni ada lamara, belang ke habis yang ni ada ulai kering. Pak Amari, Kota Malaka.
1: Ya.
2: Aduh nama pun tau ha?
1: Dari rentang.
2: Kak Eli di bagai, Kak Enong di lamara. Habisnya ke Cik Mat yang timbang ulai kering ha? Habisnya ke mandu-mandu apa?
1: Siap. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gila Genting. Terdengar lagu Mak Cik Ila di Lam Ara. Nah, Buno Pulau Aceh gelake dari Sabirin Lamno.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menan korelon galu kamu hadirkan dua buah lagu yang kegleke lemak cik dalam arangan Wak John dari Glegenting. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo macara siroboh nawarih ketanyo yang kegepreh ba nemboi 886 taco ile ya. Nah warih yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055. Yang kegepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Bang Amir Mahmud.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai ban uronyo.
1: Buat bengonyo di Lampau.
0: Oh, mantan di Lampau. Dari Buna Bunga hana leuh bu lama.
1: Memang ke bantau mentau Lampau nyu karena telat budak oi Buna Bunga.
0: Oh, ban mulai aktivitas berarti ya.
1: Jadi kita ke Lampau, akan kena kemuyak pula pisang mudah babak anak lah.
0: Oh, manan, pula pisang.
1: Daripada ajak kosong hanang pul untuk Lampau. Jadi benar kegiatan itu tiba ada bergerak untuk tahu lah kaga bunga kan, kan?
0: Betul, betul, betul. Ya, ya daripada kosong lagi ron bergerak. Pula enak.
1: Benar bu, benar kegiatan betul.
0: Ya, pisang bu, pisang dengan pula.
1: Bermacam aneka pisang, na yang kepula pisang panah, na pula pisang ayam, na pula pisang wak, pisang monyet. Pokoknya bermacam aneka lah, pupuya na kepula lah juga sayang tu. Na tergantung bak bijak, pupuya na kepula lah juga, pun na yum ha na yum, dan kusam pula yang hitung tip lon.
0: Ya ya ya. Man japli, tu tak lanjut tapi ya?
1: Capli tiaknya kakupio boleh karena bikin apalagi dinun dalam keadaan kung tha bati noko dah terpula tak percuma mentang ti bu e terseram dah bergah kan tapi bukan terpegah tu bukan ketoba keadaan tu ngawet terpula pula tu keadaan tu tu nam ketoba kebeba terpegah mampak itu kian yang apa tadi sepot kan
0: ya hai dapat tai ya menyahanau je kan.
1: Yang saya nyawa berbaga iman pun pitu ini kamu diwela.
0: Oh mana? Ya ya ya.
1: Makan lagi haba tu nyawa berbaga sih.
0: Ya beraya sabarlah ya Bang Amir. Hanya doa ya, berbaga dengan gujo kita nyawa kan? Ya Bang Amir nyo tata mong buat tema. Tema kita nyawa ronyo tentang etika pinjam meminjam. Menurut Rono bagaimana?
1: Jadi memang dia tak bilangan ya. Masalah baik pun tanya tetap pinjam ke gok, baik pun gok yang meminjam tak tanya orang peralai pegah kan, kan? Yeah. Jadi tergantung etiket yang baik ya, yang gak yang peralai pegah. Jadi kadang-kadang menu yang kejadian dulu nyu pengalaman lu yu waktu masa muda lu kan, yang paling menyakiti bagi lu lagi nyuhi cikgu. Jadi ilaki pinjam si petu yang peralai pegah. Jadi orang tajuk pakaian bertaji tanyo bertaji lagi sifat tu orang tajuk kengon. Jadi waktu dikembalikan sifat tu nyungun dalam keadaan mubai yang boleh pegah. Jadi hanya itu pun cuci yang boleh pegah. Jadi kan paling menyakiti bagi tanyo yang tanyo jauh yang boleh pegah. Nah kan. Ma, dah mudah dia hui tigalam saya ingin. Tak pulang di petu yang tak kah ada di petu bule yang lebih tak baru tu yang tak bapa di mana ini le boleh pegah nak kan?
0: Walaupun buat telefon dah cok memang dalam keadaan kutu kan?
1: Ya betul. Anehnya ya paling menyakiti lah mungkin hilang cik Nurul kadang-kadang tu tanya nak Honda di rumah. Kadang-kadang minyak dalam Honda nya bersegi kadang-kadang kat cerita buku dia punya sepul yang boleh pegah punok tentu yang boleh pegah. Tapi watai pinjam, watai pulang, watai puah nak ada bergah juga kadang-kadang cik tangki ke tong kadang-kadang nanti kejadian lagi nyari.
0: Gendulah Honda berarti ya?
1: Dah boleh kau lagi nyari dah air tamah abang tegi dah sapol ibu lah mu baca macam poto tangki dah rumah lun kadang-kadang tu jibat lah bergah lun han tajuk ikan katanya tajuk abang tegi bandar petakab jadi boh ni boh si melakama mada ejek abang tegi yang sama-sama mengat tak timbang kata yang boleh pegah ni orang nurul lah. Berarti tanya yang jauh bu mengat yang jauh bu mengat orang pulang menang. Memang dia tak nak pegah dia mandi dalam pompi menyona masalah tak kena ku laki bagau mesti tipu pun contoh lagi nurul pegah benda masalah kadu. Jadi memang punya kamu di wilayahnya mayorita memang le yang punya pinjam tadi berbagai lelaki yang hebat. Jangan kanggok mai tengkak mak dan rumah kadang-kadang tergogor tu nakik lah ke pinjam tadi di tengah kan. Jadi bukan hari tadi lah orang yang berlai pegah kadang-kadang tu waktu di saatnya waktu tenyujak dia tak puh lah berjala kan. Jadi dan kadang-kadang aku pegah karena dengan sadik gop jijau bapaknya aku pegah bapak mak di rumah. Sehingga abang tadi tanya nak temu kau kita buat kebun belang. Jadi waktu itu tetap pada orang kalau tetap pada belum aku pegah maknya yang intak lah ke yang poh sedek yang tak kenyuk pada bergaju melimau bambu berus pada bergaju pada baru yang tak intak yang guna istilah kata tadi guna tak ingat guna agak pijuk sedek aku tanya
0: betul-betul
1: waktu kapanan kan walaupun dia orang poh sedek macam cihana mengharap yang boleh pegah karena dia rasa sosial kepada tanya yuk lah sedek matanya waktu kena sedek gom kena hati tanya kata kau orang sedek dia tanya buti ingat jasa sedeknya jasa rumpuh sedeknya yang boleh pegah ini lah
0: betul-betul
1: itikal tanya yang gak dah yang boleh pegah
0: iya tapi tanya pi orang yang pinjam sampai tak tunggu sih dah toh berhala
1: mana dah ya kau dengan tu itu mempada kadang-kadang tu baik tak pegahnya baik tak pegatuk dan tidak tak pegah juga kadang-kadang tu muka pangkai ilham watai pula pada yang hanji wow tu bagi bayi aja wow tu pegah kan
0: betul
1: tanya opi baik mengharap si mana ya ya betul maksudnya pegah lagi ngomong yang lain lah
0: siap Bang Amir kabere lagu pun lagu Nuru Buddha keron
1: ilma nah lagu ni
0: Ilma judul
1: bukan penyanyi je Ilma lu pindah lu semua ala lu kala lu semua jadi lagu ni Cinta Dusta
0: dari Ilma. Cenero ule. Ilma apa Irma? Memang Ilma.
1: Kalau betul-betul tahu orang sama tu.
0: Man hai debit menya salah. Karena lagu-lagu aja.
1: Tapi anda kedua tu. Kau yang debit.
0: Siap. Cinta Dusta. Nuru ule mahal le. Silakan salam-salam Bang Amir.
1: Salam je buat yang kata mau mamadu punya salam ngon salam mamadu ngon doi mamadu yang kata dia tak mau yang kata tak mau kau je yang nak tak mau buat pokok mana cah yang ngon mamadu salam mamadu
0: okay, siap.
1: Jadi memang aku dengar informasi jadi masalah pun yang tu ke depan pokok hidang pokok agam yang boleh tahu lah.
0: Penasaran ni penasaran ni
1: nyan tolong ni jawab memang boleh pegang
0: lagi hi urinong
1: urinong ah
0: ya urinong memang insyaallah
1: alhamdulillah je kan lah hai yang pertama kamu bantu Nurul di sini yang boleh pegang
0: karena tirode Nurul lo
1: mungkin yang sayang Kak Anggi pun pilih keadaan kurang sehat di keadaan yang mana
0: kah? Kak Anggi dalam masa pemulihan ya.
1: Jadi nyan terbang nak kecil ni ten pegah jadi lagi contoh tanya film ni ipo gak tanya penasaran kadang-kadang tu bak yang mangat pekak je inai tabe lagi bersambung itu dah ina nah
0: abab
1: jadi nyan ten pegah buat je ni ten pegah ko ina nak tandai je ni pegah lagi ho jadi dah lawan tanya le punya sang-sang hi Oma bame tinoh matan ta bincang masalahnya jadi pun kau kecewa lon. Macam nak nak pegang lagi yang hiju betul dia kau inang betul dia kemuha bak don.
0: Tak kau.
1: Jadi yang kedua lah jadi. Jadi buat nunggu pada salam yang tak istimewa mudah-mudahan menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa sepanjang mantau lah nunggu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Ya,
0: salam the best segeron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlon ya. Bang Amir taknyo gelake lagu dari Ilma, arbanji Irma ya. Baca tahu betul lagi Bang Amir pegah memang. Irma RH, Cinta Dusta akan Nuro hadirkan teatu ya. Untuk warih yang kena bergabung lawan acara Sireboh mantang Nurul Preh ya. Mentong Nurul buka untuk layanan telepon red 0265 055 055 08 17 6786 ngat tiga taputa lagu ngan lagu yang gelake lebang Amir.

0: Menang ke Warilon kali kita hadirkan lagu yang kegelake le Bang Amir Mahmud di Woyla, semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara si Rebo, nah warih kita nyo yang kegepreh bak pada jauh 055. Halo, assalamualaikum Warilon. Halo. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam.
0: Gerak gerudhat lagi. Ada budak pun muda gali.
1: Kalunan, lagi agak ada tegak kita bang. Jadi kayak ada budak tu inan. Ingat na balapan na, ma radio kan anak tu pubut. Pas kayak anak dengar kok nomor putujuh yang dah alamak. Apa ada perongkap? Ada som apa? Anak tu som radio anak tu pubut. Jadi kakak punya anak tu bentar-bentar ni, oh tu swing kan?
0: Betul.
1: Anak tu bentar-bentar tu udah berputu. Bentar-bentar aja lain-lain.
0: Alah, Kak Yana. Gimana apa orangnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah, balu apa saya?
0: Oh, balu apa saya, betulku.
1: Aku lagi yang tamang. Untuk barang-barang ini, buka jalan-jalan, tegal ini baju. Makan, murah-barang, Pak.
0: Bagah racok salah ada kerja dah. Nyadalah racok lebih salah lah.
1: Itu racok cik gomel. Punya bagah racok bisa ketawa-ketawa kan. Racok gomel-gomel lah.
0: Suum dia ya.
1: Merepek-repek dengan suum roh. Bantawa tu lah icok lah. Sama merepek-repek dah tu.
0: Alah, Kak Yana.
1: Ngerep terakhir kali ngedangdut.
0: Kak Yana, sehat tapi Kak Yana apa?
1: Alhamdulillah, amin. Menajik nurul ber.
0: Amin, ya Allah. Nyo tentang pinjam meminjam.
1: Pinjam meminjam.
0: Iya, etika aja pagi bang.
1: Pinjamnya kan identik dengan barang.
0: Iya, betul-betul.
1: Utang mengutang ya, baru ngenpeng.
0: Peng atau makanan yang habis, ya.
1: Pinjam beru.
0: Padahal utang beru kan.
1: Hai, tapi si aku pinjam beru si are. Nyale ke KB dan kuat top lain dan kuat ade le. Jadi kata jo. Jo udah kuat ade, utok ujuk aju. Ana pu tak tahu nak kan. Hai si are. Ana pu tu bayi dua are nak kan. Dia punya yang nak akhlak. Cuma masih anak akhlak oleh pinjam sehari masih dia ngamuk anak troli rumah dia. Ya, saja dia lagi kan? Itu guna etika si menyata bikin meminjamnya kan saja ini rumah orang tak nak kaisin. Kerana ini le bentuk lagi mesti pinjam rosokan kaya misalkan urut. Bosoan gitu kan lagi pinjam jilbab hana jilbab droga yang warna pun tu nak cara pun tu nak nyen tajak dia lagi bugat hydran nak pakai jilbaban lebih tak ada pinjam gepun ya, okay, kan? Kata gepun untuk menggosok datanya gepun tu ha?
0: Masa basi dah eh? Menjak jawa beru lah.
1: Kumjak kumjak gotok beru lah. Kumjak gotok baca di darah nak acara. Jadi gotok androh kau putus kalau. Ini unan je kan? Kau putus kalau aku tujuk paket dan kau pegang ilai sekontak nanti. Jadi pok cik tanya orang yang meminjamnya bertabi alasan dan bertanya aku nak pakai ego kan kadang ego kena pakai terus tanya tak lagi jadi menyama tu lo aku mau pakai cik tapi dia pakai dah je dah siap tu berbalik aja ok baik watak kan dia dah pakai duduk ni nak pulang-pulang pakai hijab orang formal ya cok ni hijab cik dulu dah pinjam lah dong hana kejaga kak rusak baga pulang ke hana lagi sot ni
0: betul-betul
1: hanjut ni tanya meminjamnya tanya buka jaga barang kok bukan ada pinjamnya menyem barang lagi jelbab-jelbab bunuh pada pulang bukan luterah lagi tanya pak cok kan luterah kan tergosok lah
0: walaupun dia dah cok dah lagi phone betul langkah dah anggota kak Yana si kalah ke pakai betul
1: Man masin ai kalau ku pakai tapi kenapa ke abah urah ke draw dulu?
0: Karena mekarat ke dah.
1: Tapi tanya kalau saya pakai yang tar kahlam dah gosok tajuk. Karena kan jasa ke wedok ke tanya.
0: Betul.
1: Seharusnya tanya ke tayak belah lain yang sana kan. Tapi kena pakai je cuma sehari hari dan sehari ini. Bagi pingan karena kita ada orang pinjam dengan hai lu nak jamin tu lebih di atingan drone lebih di atlah drone jadi kan butar hah boget rumah butar lap ikut lalu mari cok ya jauh kan
0: iya nyosu radio agak raya tapi pacuk nak kak
1: kak Yana kaji oh lah
0: mengenta jadi suka Yana aja hana nyaman wadah dah dengar
1: menggelombang
0: ah menggelombang menahan
1: karena kayak enak oh menggelombang jadi suara bergelombang sih.
0: Oh ya ya. Ori enggak beda ya enggak oh menggelombang.
1: Betul. Ori makanya kayak enak galak ke Riu. jadi lagenya tanya buta pinjam buta jaga kan. Buta pulang rumah buta pak wate ladum ditacok tagok anak tak jaga anak bantacok. Tadung piampuh Nurul anak piampuh pi pek pulang tengok ya kan. Anak pulang-pulang je ke hak milik peribadi Nurul. Nanti laginya nak tengok hak milik tanya. Ya. Ini anak dia cok ladum orang tua. Kak Yana pernah berojeh bapak Kak Yana perkakas tukang-tukang ya Nurul. Jadi ban laki le urang anak pulang-pulang di urangnya. Nah, bapak Kak Yana kan tua, kan aja urang tua ha kan.
0: Ya, betul.
1: Ang pakai ka hana kagabu urang mita masa botong kan. Kak Yana kan susah nak pak pinjam. Hana tinggal le kan kok ya. Kata selamat jalan pai hab lo lain kok kan.
0: Ya.
1: Jadi ina Kak Yana pun pak punya nak so pinjam, ngetulih hinan batong kan. Jadi awatnya oh bak sipulan belum tejok. Lah ada orang naik lagi ya Nurul. Lalu pinjam kan hang pulang-pulang sampai tua dah nyo. Menyaka Yana hana lagi menyaka pinjam tu orang ji kira-kira agak payah bak ke pulang. Ya Kak Yana tulis aja bila tulis pun bak bidik bak klender kan nak pinjam desa betul kan. Jadi akhir-akhir kat trip bacuk sana ke pulang-pulang hai kan lewat petas wate kok yang pinjam. Anak pulang-pulang Kak Yana ajak aja. Kata masa bak klender kata betul kan. Ajak aja tanya kewajiban tanya orang joknya harus tak tagi.
0: Iya betul-betul. Bagi
1: orang pepinjam peng, hutang peng. Tanya wajib tagi.
0: Iya. Lagi tema kita nyoba baru kan lah. Yang hana mangat, hana mangatnya.
1: Yang lanjutnya tanya wajib tagi. Dua lega hana joknya baru tanya masa kabut ada tagi. Masa kabut je yang tanya kan. Kak Lado boleh baru je hek rong imata lah kak tanya. Ban ya tanya wak tagi. Payah tanya rong imata kak buho je kak garang je ya. Tak tagi tak buat parang sabo.
0: Baik be, warah helon baik dicontoh ya.
1: Buat di parang kan. Peng lam glandit pak dia kaya sobe tubit. Jadi alagian Honda, alagian Honda.
0: Siap.
1: Ya Nurul. Tak mesti lah dong
0: Nurul. Tunggu tahunan ya, kaget awak Jepang Nurul.
1: Nah yang pinjam Honda lah dong. Gepegah holae, gepegah holae, gitu kan? Ni hancur lagi kan. Betul tanya dah menjak ho agak jauh bacut. Nurul pinjam Honda si ah, kaya nak menjak Indrapuri ya. Pak, Kak Yana menjak kena pasai likut masjid rayanya. Padahal orang Undar Puri ke tu. Jadi awatan kejadian pun Nurul kan terkejut. Lah, betul. Kok Kak Yana kecelakaan je di sini? Gepegah orangnya likut masjid raya ke menjak? Jadi kan Kak Yana mangat cerita je yang kan?
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi di ho-ho yang tak kena jat, tapi nyata gop kan dah pegah. Halinya minyu bunuh gop. Pul di pasar kan. Dapat pasar kan dia yeah. Ingin pray datang aku. Pijak tak ingin pray saja.
0: Iya yeah, betul. Dan menyajit kurang yang pepinjam ya kak. Kiban etika
1: je. Menyajit kurang pepinjam lagi kak enak berkabun. Tanya wajib ketagi. Menyemesel sesuatu barang yang hantar juk. Hantar mejuk gitu kan. Yang tak pegang alasan yang kira-kira baik tersinggung di. Mesti jika terkenal orang lagi ke anak pegah pun payah bak pulang. Pegah haju. Oh ma, gay pinjam dia si je yonya na. Saudara tanya, baik tak pegah tetangga ya, tanya buat tetangga tu. Betul, pegah yang nak pinjam dia, oh gay pinjam Nurul. Ya, tak, hai Nurul kan nak pinjamnya, tapi pulang. Baik lagi nya, orang yang nak duri lagi dah pegah. Gay pinjam, hai nak pulang dong. Untuk unya nak pulang, unya nak lalu alake. ataupun gosokan payah sampai pulang apa kan tu oh malu lu jok gosok yo tapi menyen pulang aja boleh dipakai dia pulang aja je tu cok tapi menyana nak duduk lah rumahnya lu ke menyam gosok
0: mana tu mai baje mentang kena
1: baje listrik mai baje kena gosok di sini kenapa murah dak listrik dia jak batu ada ada anak pulang-pulang ada rumah kerja eh dak jak jak kan
0: belum pi barang lagi gosok kan tabe ke pakai harus sih
1: harus memang harus nak kalau di rumah kan banyak masing-masing kan cuma lagi habanyan hai lah kendala dadung ka kontak talo dadung macam-macam lah hadap piring-piring tak pinjam pi be sampai bekas punya bekas tak ganto tago
0: walaupun cuma ya
1: walaupun cuma ya betul walaupun cuma tagap kan hanya cuma hotel taco kan
0: betul-betul
1: kalau tak pulang tak bayu balik ataupun tak buka hekaknya ipasai lon mita hanale bungong lagi atas lonnya kiban cara lo kan topeng pelon belah ke dalam lain jadi benarlah
0: niat tanggungjawab ya
1: niat tanggungjawab
0: okey lah Kak Yana siap lagu pun lagu dah pun takeran
1: lagu ronya pun lagu lah mah kau yang cari ek dulu mah
0: oh jahit hat
1: Bang Ramlan gelom.
0: Bang Ramlan gelom.
1: Oh, Bang Ramlan gelom. Alah, lah nadu wong Bang Ramlan we dipak baru tingat.
0: Pe judul nak budak.
1: Judul Membenang Cinta tu.
0: Membenang. Okey. Macam
1: okey. Besok tanya apa tetangga sebelah ke situ?
0: Insyaallah ya.
1: Oh ya. Anak pun tiga ke baik ke bar motor pro dua sampai tapi bar bar motor pro pun aju.
0: Ya, baik bagah nak buka rahsia. Nah, nembak oh waron kenyan.
1: Nak buka lah. Jadi anak tahu tu apa?
0: Ke maksudnya biar surprise gitu loh.
1: Enggak surprise sih. Eh. Orang tu dah pernah ke pro satu dulu.
0: Iya, tapi kan beda.
1: Kami dah kenal dulu.
0: Iyalah.
1: Okey deh.
0: Salam-salam silakan. Salam pun
1: tak kenurus. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Lenyan ke Dekti, Cik Mat, Kak Ngom.
0: Ya.
1: Ke Bang Basri.
0: Okey siap. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lambaru. Rihlon ya. Nah dilikat Kak Yana kagepreh bak. Nemboi 886 dah cok ilek. Halo, assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Mursal.
2: Ya, aku yang ada di luar.
0: Katrip tak dengar su. Hoka, lepas baru kon. Hoka troh, lepas Bang Mursal. Oh, katrum labu. Kiban.
2: Kamu buat.
0: Oh, ya, mau buat. Nyo kamari boleh. Kamari mangan.
2: Kamari awak kagungan dah.
0: Alhamdulillah menyelagian. Baga boleh Pak Mursal be? Iban.
2: Pada pantang.
0: Pada pantang.
2: Pada pantang, pada pantang tadi ya.
0: Iya, oh hanya baju leti ya.
2: Anjir dia.
0: Oh, darah tinggi kadang ah. Apa?
2: Mana tinggi lagi tu hat.
0: Lagi apa?
2: Lagi tu hat.
0: Lagi lehat.
2: Lehat.
0: Rehat. Nama pom nur. Ha nama salah lah ya. Semoga bagah pulih mentang Bang Mursal be.
2: Amin.
0: Bang Mursalnya tatamong bak tema tapi tegaulaunya lagu wile. Lagu pun lagu dah putah.
2: Oh, pelagu yo mengak yo.
0: Oh, pelagu rona kena dengar. Ngak nuru puta.
2: Oh, ada dua ke. Ajir entang.
0: Ajir.
2: Indah malam.
0: Indah malam. Okey, siap dah. Cengek ile ba? Indah malam ajir nyo kam rumpok.
2: Kam rumpok insyaallah alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Bang Mursalnya tetap mau buat tema.
2: Tema apa tu?
0: Tentang pinjam meminjam. Kibar menurut Rona.
2: Oh, minjam lah.
0: Pinjam meminjam.
2: Nah, Rona pinjam maklum lebih.
0: Etika je Pak Kibar menurut Rona. Menyotanya kena pinjam barang dari orang lain. Pak Kibar harus je.
2: Nah, Rona pinjam-pinjam barang.
0: Ya. Berarti orang yang jak bang Mursal lah ya laki pinjam lah. Etika aja pakai ban katanya yang na tiroro orang nggak laki tulung pinjam tipu pu macam
2: mana? Tulung mengak ni dah buka. Tajuk.
0: Kiban?
2: Tajuk mengak ya agak maklum.
0: Tajuk, ya. Alinya belum. Pergi ban cara tajuk kan?
2: Yang ringan. Berat nanju.
0: Kiban?
2: Berat dulu.
0: Kiban kan maksud dia?
2: Dia lebih.
0: Okey. Nurul hana tak mempom ya, Bang Mursal hana tak deh Nurul dengar. Hana masalah. Lagu yang penting gana, silakan salam-salam Bang Mursal.
2: Salam kat Nurul telefon juga.
0: Terima kasih.
2: Ada yang muda rezeki.
0: Iya.
2: Berapa tak tahu. Ya ada cowok yang ada yang sembahyang.
0: Yang raya panjang. Yang gak akai. Yang gak akai.
2: Berdua ibadat.
0: Amin ya Allah. Baik cowok mentang, bujuk kelinto.
2: Bujuk kelinto.
0: Ya.
2: Bujuk kelinto, bujuk ebut. Bujuk tengah ebut.
0: Betul. Siap Bang Mursal.
2: Bujuk ebut ebut kadang dua mentang.
0: Betul. Silakan salam-salam ke salam.
2: Salam ke Mama Masri. Assalamualaikum dong.
0: Tak nyona Kak Yana.
2: Yana, salam ji. Cik Mat. Leren. Kak Nong.
0: Ya, okey siap. Nyaman tak?
2: Nyaman tak?
0: Ya, terima kasih Bang Mursal.
2: Good.
0: Ya.
2: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum Bang Mursal.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cik ke Bang Mursal dari Sigli ya. Tak dengar lagu Kak Yana ile dari Ramlan Yahya Mau Beneng Cinta.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kemudian ke Warihlon kali dah hadirkan lagu yang gelak Leka Yana dari Libya ngan Bang Mursal dari Sigli. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lah acara si Rebo. Bagi Warihlon yang kena bergabung, silakan rat nemboi 886 mantang kosong. Dan yang kegepreh bak petujuh 055 dah coile. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Kak Hayati, telat hak gauronyo.
1: Alah dek, lagi aktivitas ni di pondok kamu.
0: Oh, buat pondok. Dengan jaga-jaga.
1: Dengan jaga-jaga tapi huruf street dah.
0: Huruf street. Mana ada doa tu kan?
1: Ha?
0: Lagi baru tiba-tiba hujan kan?
1: Baru tiba-tiba dek. 6-10 minit kadang.
0: Hujan bacut mana? Hujan degah?
1: Hujan hai punya engkau kering, basah.
0: Awai tun lengkok kering ah. Ya. Sehat orangnya kan Kak Ayati?
1: Alhamdulillah deh. Dek Nurul ke ban?
0: Alhamdulillah sih taban.
1: Ni kamu rame-rame.
0: Oh, selalu memandu winan ba?
1: Get.
0: Kak Ayati nya tata mong buat tema. Tema tentang pinjam meminjam Kak. Pakai ban etika gedanyo pinjam meminjam kan Kak?
1: Oh, pinjam meminjam itu di bidang peng ataupun pakaian ataupun makanan ke ban?
0: Barang biasa kan?
1: Oh, barang
0: kan? Barang menyopeng
1: simpan pinjam nak asyik kan?
0: Menyopeng idam mong hutang piutang ya? Silakan Kak.
1: Hai munyo barang kan tu lem pinjam ke Dek Nurul tu ti ah kan. Nyambe tu Dek Nurul kembalikan ke Kak Ayati.
0: Ya, betul.
1: Nyanya simpan pinjam. Nyana mutu tanya dah jo. Ilake le tetangga tu ti ah kan. Tah ti ah na Kak Ayati musaji pu mutu kan munyo kamu ke ember tu menang ke. Hello.
0: Iya, dengan Nurul Tima.
1: Ale peraya le riuh dah masyarakat.
0: Riuh dah masyarakat. Nah, kenduri nah.
1: Yang tu kenduri wak jambo. Tengok kalang-kalang bilih yo. Ya. Dek mesti kan. Penjam empe tak apa punya contoh ni kamu ino tu cok buat jambunya jak buat buat jambu rong tu ya. Pinjam di ad berkin. Yang lagi tanya baik kerisik tu ni ambil ni cok ngon nupa juh ngon ember baik aku menan kan.
0: Betul.
1: Ya, nanti dia orang cok pipu mengerti, dia orang jok pipu mengerti deh. Baik saling tupeh perasaan tu ya. Menang-mentang dek, buat lewatan buka dimah kan.
0: Okey, siap Kak.
1: Hai bunuh kan kepegah le awak carong-carong dong dilikuk Kak Ayati. Hanya Kak Ayati, rame-rame.
0: Kak Ayati arah jarum onda ke?
1: Oh, jatuh pintu.
0: Menang, ya. Siap Kak Ayati. Lagu apa lagu untuk Nur Putah?
1: Lagu dari Pesa Uka kali lah.
0: Tak ke puno.
1: Yang ke dari Ajir pergi kali lah.
0: Ya.
1: Yang ke nyan. Mana putar apa kau kan? Dari Fatimah Amir orang tahu ni.
0: Fatimah Amir? Cita leh.
1: Nak tak ke
0: kadang tengah kemaguan.
1: Oh, tengah kemaguan. Hampa je cik sabar si batu eh.
0: Fatimah Amir pun judul leh kak au. Galau ke lah.
1: Fatimah Amir. Ujian lam on geladi ju.
0: Ujian ada on geladi. Okey siap. Cita ulah bah nyok kam rumpok. Salam silakan.
1: Salam yang pon tak lek ke Dek Nurul. Semoga bu sehat sekeluarga. Semoga dapat jodoh yang terleh ya.
0: Amin ya Allah.
1: Aminin ju.
0: Tegan ramin tak nyobir ya tu. Teruk Korea tu. Puhan ada galau.
1: Baginya. Semoga mendapat mencapai cita-cita Dek Nurul.
0: Amin ya Allah.
1: Nyan tu yang kakak tamong menokon kadang hana Kak Yati mancau menokon kan. Semoga bersehat mandum cik lagi Pak Amri Kak Ana. Cik Mamat kau ya hana tu dengar menokon ni. Ke mandum-mandum ju semoga bersehat mandum Kak Eli si Kak Kanda kau ya mandum-mandum ba.
0: Okey siap. Terima kasih Kak Yati.
1: Sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati dari Korea. Dilikat Kak Hayati, kagak prebak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Jal. Gimana kabarnya Pak Jal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kagak mau nih Bu, inohat.
2: Nah, ya. Baru sampai.
0: Pekuah rencana orangnya?
2: Biasa lah ibu rumah tangga kan. Tugasnya tugas rutin.
0: Kan pekuah orangnya gedagun, Pak Jal. Nah, requestan dari Pak Jal kadang nggak?
2: Anak biasa mencong. Kuah lemak.
0: Cak Uro lagi yang gedak banget. Ada enam kok masin dua krek gang tiba asyik kan?
2: Oh, terubah dulu tengok.
0: Iya, Pak Jal.
2: Lagi kayati sih, lagi kayati
0: sih. Lagi kayati sih. Kenapa kayati bayar hablo? Karena lemak dah kering kayati. Iya, Pak Jal. Ni ada tamu mak dema mahan Pak Jal ya?
2: Ya, biasa masalah pinjaman dan apapun ceritanya harus kembalikan dengan baik.
0: Ya, betul.
2: Ambil baik, kembalikan dengan baik.
0: Ya,
2: jangan sampai sakit hati nanti yang pemilih ya kan?
0: Ya, betul.
2: Itu kuncinya itu, kecuali lain simpan pinjam ya. Itu ada kelebihannya simpan pinjam. Kalau pinjam nggak ada itu kita pinjam sementara itu kita kembalikan. Kalau ada ikhlas kita ya uang kurangnya 1 kilo gula ya, kita kasih lah ya. Itulah kita ya kan?
0: Ya betul. Karena gimana ya rasa terima ngasih kita nyawanya?
2: Betul. Sama-sama menjaga lah bu. Baik,
0: satu baik
2: ya.
0: Ya. Oke, siap Pak Jal. Nyaman dong?
2: Iya, itu ya Nur.
0: Atau mungkin ada tambahan bagi Erika bagi yang po barang mungkin.
2: Iya, kalau kita cerita panjang sebenarnya kayak kemarin itu bagus sekali temanya. Cuma saya telepon katanya enggak ada tanya jawab ya.
0: Yang mana?
2: Yang kemarin itu pembayaran itu.
0: Oh, iya. Talk show itu ya?
2: Talk show. Enggak ada tanya-jawab.
0: Iya, enggak ada. Itu ya. Memang enggak dibuat acara yang interaktif menan ya?
2: Iya, tapi bagus sekali itu secara masalah cerita zaman ya, sejarah ya.
0: Iya, betul. Oke lah Pak Jal. Iya, terima kasih. Yang biasa mendeng ya. Siap.
2: Salam untuk Nurul, mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk istri yang tercinta. Untuk Kak Hayati. Dan untuk pendengar gimana aja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama Pak Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal dari Blower Warihlon. Ya, Warihlon, demikian kali kita hadirkan uronyo acara Sireboh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Rameh tanggal 20 Juli 2026. Dan tanya kapo tiblah mampu put minat wate Indonesia bagian barat ka detik-detik akhir ya acara Sireboh Nurul. Terima kasih ke Warih Memandum yang kali bergabung Buna Bengah na Cik Mat dari kawasan Lambaru, nah Bang Radit dari Pijai, nah Adun dari Rentang, nah Kak Eli Pagei, nah ya Habib dari Ulek Kareng, Pak Amri dari Kota Malaka, Mak Cik di Lam Ara, Wak John dari Glegenteng, Bang Amir Mahmud di Woyla, Kak Yana di Lambaro, Bang Mursal dari Sigli, Kak Hayati dari Korea, ngan Pak Jal dari Blower Warihlon ya. Dan Warih Memandum yang sabi setia nepanto di Pat Mantang Pih Nuro ucapkan terima kasih yang sabi setia ya. Dan uronyo kali kita bahas tentang pinjam meminjam, etika pinjam meminjam. meminjam. Ya, tentu menye tak pegah pinjam meminjam identik dengan barang ya. Menyopeng hutang piutang. Segala sesuatu yang habis lagi. Berah mungkin pinjam berah pinjam pinjam takahnya lebih gaitung ke utang ya Farilon ya. Hutang berah hutang takah mana ya. Dan menyo barang yang getanyo pinjamnyo barang yang hanabih waktu tak pakai ya identik je ya. Dan lagi pegah buno lewari-wari getanyo nah etika je pakiban mesti getanyo sebago urang yang jak tak melake pinjam barang urang lain jadi pakiban etika je lagi pegah buno yang kepon lek tak sampaikan kepe barangan untuk tak pakai kepe lake maah bu pak nyo kamu ganggu orang nyo ulun tuan mesti perle sadup tiad ya perle sadup tiad nyo menjak koh padi betul ya ya koh padi nyo ulun pinjam mungkin minggu ke ulun pulang menan kalah ulun koh memandum men pe drone nah nak pakai tak tanya orang ile karena kadang agaknya kamu pakai kero baik sampai gara-gara getanyo lake karena agaknya kadang han amangatnya getulak jadi roh gebi lebut atau roh agaknya kah juga bubut ya baik sampai menyusahkan orang yang pinjam beri barang buno dan menyegaknya han agak pakai oh je lu nak sadak meleboh jadi nak pinjam kero nak boh benar-benar ya dan tak cok baik mesti tak yak cok kero ya tak laki tolong buat orang yang yak cok belum kadang barang yang ketimpan yan, memang buat tempat yang ya tempat yang proper lah ya tempat yang di dalam temenan ya baik sampai lagi-lagi waktu kagubi pinjam tak yak cok kero ya menyohana kepersilahkan baik tak yak cok kero ya. Menyoka kepersilahkan silahkan tak cok kero dan menanta barangan pakiban wateta cok fon menan ke wateta pulang jadi menyonyan nyobah tadi menyo wateta pulang berarti bek sampai patah bek sampai cume bek sampai tapa-tapa tadi juga ya wateta pulang bela gesot tapi menyo lagi pegah muno baje jelbab nyan menyo tak wateta pinjam lah dong orang memang kali ku pakai ya barang yang ban guom tu kagetuat alinya tiba-tiba terus tanya kena pakai warnanya memang perleh menyo ya dalam keadaan kutopi dan nyocok waktu tak pulang setidak je tarah ya tarah tak gosok tak pulang nah karena nyan rasa terima ngenasih gedanyo kali gebi pinjam muno tapi menyo lagi barang-barang yang sabi memang kena tanya pakai mesti lagi pijampuh di rumah kan hana mungkin ya hana tak pakai laju-laju ya pasti titik uro nah tak pakai nyo pijampuh baik sampai titik uro dah jak pinjam mata gop menyo kana dua go tak pinjam mata gop nyan etika je getanyo wajib wajib untuk ta blow ataro ya belum barang yang sering untuk ta gunakan menan ya nyan ke etika je wari lon bek mentang-mentang kagebi pinjam mengulang-ulang mengulang-ulang aja ya titik uro han meminggu mebulan pokok je an trip lah tapi-tapi tak jak leh tak pinjam leh lom tak pinjam leh lom karena lah dong orang ya oh gepe pinjam lagi kadang gedropi pikiran ya pakan han tablo baru gero ya karena bendanya benda yang tabi tak pakai ya menan ya alanya wate tak pulang pih baik reloh lagi tak pegah muno ya baik sampai reloh tak ucapkan terima ngasih baik duo ya baik menan wate tak pulang menyona reloh pih hantar tembaya ya. Jadi tak sampaikan berjujur ya menyoleh tak pakai kan mesti aleh parut masa ya atau mungkin gogajo nak cumeh masa nak cumehnya tak sampaikan oh ma nya cumeh baklon pakai nya cumeh yo kiban cara pe lon jok peng untuk ganto atau lon blo lain ya mana ya menyo kesepakatan ji ngan urang po barang pakiban oh blo lain menyo ka tabaya mentong atau mungkin ge ikhlaskan alhamdulillah ya sama-sama mangat yang penting kitanyo yang po pinjamnyo jadi harus ta sampaikan ile yang reloh bunuhan baik sampai oh tak iam tak ayak tak pulang je makasih pun tak ayak berangkat je rupa je tak kok kacumeh ya agak kau hati orang po barang menan dan menan ke warihlon untuk orang yang kena pinjam barangan ya. Ha, lehnyan baik sampai barang yang ka getanyo pinjamnyo roh urang lain ya laki pinjam. Lehnyan tapi pinjam lom kamu jaro-jaro ya. Kelebut i urang po hana tu hoyak tetat le. Jadi hanjit tapi pinjam ata barang yang tanyo pinjamnyan ke urang lain lom. Ha, baik sampai menjaro-jaro. Lehnyan warihelon menyo sebago urang yang po barang. Wate terus si roro reng gejak rumah gejak lake mesti lagi bunuh tak pegah barut nyolah apa ya parut boleh atau mungkin tikin atau mungkin gogajo nan ya yang biasa pakai gogajo ya warilun ya yang pinjam-pinjam ya karena yang benda yang jarang tak pakai biasa bak rumah-rumah yang aktif pecut ya aktif kokoh kayak aktif mesti nak pepe bugak gero ya nah gogajo di rumah jadi tajak tak lake nah mesti naurung jak ya lake jadi tak sampaikan bahwa barang kita nyonyo barang yang akan tak pakai mesti minggu ke kena pakai tak sampaikan nyonyo minggu ke leng kena pakai jadi dulung pulang jadi berpahju di awal pakiban jangka wate pinjam jihan menyokapah kas setuju sama-sama mangat tapi mana ya tapi mesti wate gepinjam gepegah nyo hanjit lun pulang menyo lam 3 minggu mungkin 2 minggu menyo getanyo hanjit tajuk bet tajuk warih lun ya tapi tak sampaikan ki bancara penyampaian getanyo nyan bet sampai menyinggung urang yang kena pinjam barang buno jadi tak sampaikan sebagai haluh ya bahwa saji lun kena pakai memang nyak tigam ka gemujam tukang lom jadi harus kepake kero hanjit lun pinjam trip tat mana ya tak sampaikan mana dan mudah-mudahan urangnya mengerti ya karena nyo masalah etika ya warilun ya dan mete te gepulang mete na cume atau pakiban nyan pih gedanyo bek sampai dayak denak-denak ya bek sampai dayak denak-denak menye geknya ge pegah habah haluh oh, maka gedanyo haluh sik deh semoga jadi berhaluh sik deh walaupun lah hati mekerat ya tapi menyodik tak sampaikan haluh dan tak kibancara dengan nak urusan pinjam meminjam bunonyo hubungan gedanya makin ged makin keng ken malah relah gara-gara pinjam meminjam no karena niat fon kan tak tulung ya warihlon ya dan mete kage sampaikan bahwa gaknya hanji kebayoi le mungkin hanapeng atau apa ente tatanya ombak gaknya ngan pe cik nebayu mungkin apa namu daharon kadang gejok bergementeng mesiare atau setengah hari medua boh mo nganyan pi gedanyo harus rayak sabar ya memang yang po barangnyo resiko ji rayak ya relon ya tapi nyan kemenan menyatanyo kata bi barang ke si roro reng untuk tapu pinjam maka anggaplah kemungkinan yang paling buruk yang akan terjadi jadi baik berharap bahwa oh akan get akan ge pulang mana akan gebi pelah mesti nah ge pinjam sada akan gebi bergah meduare ke gedanyo baik tampi tak harap dan ataupun tak lake nya yang baik tagai ya tak lake baik tagai ya karena niat bunor gedanyo untuk tabi tulung ya tabi pinjam yang ke pahala gedanyo ya biar sampai gadoh pahala gedanyo wate gedanyo ta tulung urangnya dan menyoka sepakat dan kage pulang rupa jihrullah atau cumeh ya, maka sampaikan begeget bagi bancara geganto dan mudah-mudahan dengan urusan pinjam minjamnya buno hubungan gedanyo pih makin ke menan warihlon ya terima kasih ke momandum yang sabi setia nepanton urutop ile acara sirebo edisi uronyo kapanyang cik nurup gabag lebut sampo merumpok lain dalam acara si Rebuh Uke mudah-mudahan kita bahas lom tema-tema luar biasa lain je.
3: Demikian si Rebuh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 17 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Warih-Warih dimanapun berada yang selalu setia memantau. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan kemanapun arah dan tujuan Anda, semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan dan perjalanan Anda menyenangkan di hari ini tanpa kendala apapun. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami sapa Anda dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13. Dan semoga Anda selalu bahagia menjalani hari Anda walaupun ya dalam keadaan kurang fit ya Warihlon ya. Semoga Allah angkat rasa sakit yang ada di tubuh Anda dan semoga Allah gantikan dengan kebahagiaan dan Allah hapus dosa-dosa Anda ya Warih-warih ya. Karena ya demikianlah ya bagaimana baiknya Allah di saat manusia ini melakukan dosa, Allah berikan rasa sakit itu bukan hanya untuk tubuh kita beristirahat saja, tetapi Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita, tentunya dosa-dosa kecil ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta, semoga selalu bahagia dalam keluarga. Semoga Allah berikan keluarga Anda menjadi keluarga yang harmonis, tentram, dan sejahtera tentunya ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini sedang beristirahat di sela-sela kesibukan Anda, semoga Allah angkat lelah Anda menjadi ibadah dan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah sehingga Anda bisa membahagiakan keluarga tercinta di rumah ya. Dari studio, saya Nurul Jumita masih bersama Anda hingga sore nanti ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk warih-warih yang saat ini sedang memantau namun masih di tempat kerja dan terutama warih-warih yang saat ini berdinas, bekerja, beraktivitas di bawah terik sinar matahari, untuk selalu menggunakan sunscreen ya, kami ingatkan. Karena ya sangat banyak efek dari terkena panas matahari, sinar UV tentunya ya, dimana bisa ya merusak DNA kulit kita dan juga bisa menyebabkan terbakar ya kulit kita ya. Dan semoga Allah gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah tentunya. Dan sunscreen tadi semoga bisa melindungi aktivitas Anda seharian. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas masih menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya, bersama Fahmi duet dengan Nurul Munira, Sabesajan. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahmatullahi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan salawat Hifzul Bilad, salawat yang kami hadirkan setelah berkumandangnya azan pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Dan kini saatnya sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvi Zon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bingung nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo
3: Nova.
2: Selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar
3: ya? Oke. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Pok.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam
3: mengumpulkan
4: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu. Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedega bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat tentu, ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikumpulkan.
4: Dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju. Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangannya pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Gulat okolan. Nah, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih. 2
4: ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, yeah. Ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, Ringin, terus Wiyung, Menganti, sekitar Menikong, Surabaya Barat.
4: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: ya, begitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Gih. Kita rembuk sekarang. Siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
4: iya,
3: terus ono giro nih, betul, sebelum okolan betul dimainkan itu ono tabuan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan lain sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya,
4: betul,
3: permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten, napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai.
4: Semakin ramai gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah.
3: Anak-anak.
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya,
3: oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sre. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulet gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya. Oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: empu, gurih, nikmat, oke. Pokoknya kuat.
1: Iya, roh.
2: Roh aku naik enak. Sehingga enak nyawang cengalmu. Tengang, tau.
0: India, cok.
2: Sarukan nangis dulu gue.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajel.
2: Gue dibilang poli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Tadi siang aku tadi siang ke Tampo Nova

0: mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
0: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
0: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu?
1: Oh gitu, ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, itu aja. Tapi itu mau pantun satu ini buat penovennya.
1: Ya, boleh.
0: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Ya, duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nah, ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
3: kan
2: ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
3: dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknis-teknis
2: teknisnya
3: aja. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Gih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi
2: untuk
1: yang ditanyakan?
2: Tradisi, gelar tradisi okol.
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan maulud, gitu. Bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10, selesai panen itu, kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu.
2: Ya, selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
3: Mau ke Surabaya?
1: Oke. Okay.
3: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta. Mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Belum ya masuk, Mbak ada. Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu. Silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde 1, ronde 2.
1: Okay.
3: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari

0: sponsor, terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
0: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
0: Datang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
0: Pak pejabat terkait
1: ya, si gitu, saweran gitu ya.
0: Betul.
2: Sama yang
0: betul, itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
0: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong suruh bubar ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mungkut Tahir, Punova yang cantik.
1: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
3: Mas siapa? Mbak Pur ya?
1: Siap. Mbak Pur sama Pak siapa? Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya?
1: Iya.
3: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu pakai punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
1: Yeah.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pake, Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling enggak di sana?
3: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja
1: sekedar,
3: gitu.
1: Agar, sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Yeah. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
3: terima kasih
1: banyak
3: sama Pur.
1: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Okay. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
4: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
4: Tetap barang kali Pak Joko.
0: Nggih.
4: Nggih. Cak Lasmono.
0: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
4: kula nek. Pok dopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
4: Tiap hari tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
4: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
4: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustin niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
4: Nggih.
2: Daerah pundi?
4: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah jenengan teng
4: Donor. Rumen niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
4: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten ogol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
4: Sak mangkin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to yo
0: ditingkatkan bali
4: Pak.
2: Nggih.
4: Kerjaan iki sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
4: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Kampung sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
4: Dipun pindah iki yo.
2: Kata
4: kula ni mun medal kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
4: nggih.
2: Oh, ngaten. Tapi
4: nggih mboten kangalat, cuma nama meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
4: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Kita enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
4: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
4: nggih. Ada kolokolan
2: niku. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
4: Matur nuwun.
0: Yes,
4: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya betul. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
0: Enggak ada, ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di
0: Madi.
2: Ada
0: murni memang. Itu.
2: Oh.
0: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
0: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar, Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya
0: betul,
2: ya.
0: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini mereka akan melihat katakanlah oh aku koyokane karo si katakanlah ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa?
0: Oh,
2: ya.
0: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
2: Oh.
0: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkan lah di situ.
2: Oh gitu.
0: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
1: Iya.
2: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
1: Iya.
0: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
1: Tidak terprogram gitu.
2: Nah. Iya.
1: Dan tidak ada pendaftaran ini sebelumnya nah, gitu ya Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya Mbak Nova.
1: Iya, nggak ada random. Nya ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
2: Betul.
0: Ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
0: Justru
2: rame.
0: Kalau nggak dibatasi waktu, jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
0: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama
1: iya, malam, iya. Gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur
0: ada,
1: gitu ya.
0: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya.
0: Mbak Nova ya.
1: Seru oh, berarti kalau lihat mak-mak ya nengpur ya.
0: Seru. Ya. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
1: Oh, jadi
0: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
0: Dibanting beneran.
1: Aduh, jadi rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ya. Ini untuk satu lagi atau dua lagi, Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
2: Ini ya dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
0: Nggih.
2: Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ada, ya silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
2: Oke. Monggo Pak Joko.
0: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
0: Betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu Mbak
0: Nova. Ajang silaturahmi lah.
2: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
1: Iya benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
0: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
1: Iya silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
0: Iya lebam-lebam itu.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu Pak Joko?
0: Bukan.
2: Nggak pakai kayu.
0: Nggak pakai alat.
1: Oh nggak pakai alat.
0: Jadi begini.
1: Oh jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya, oh enggak ya?
0: Enggak, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Iya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
0: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus
1: dipotong
0: karena takutnya
2: kena perut,
0: kena kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
0: Ya memang,
1: iya,
0: gulat.
1: Memang gulat. Oh, kalo memang gulat. Oh,
0: iya. Nah, kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
1: Sumo, oh, iya benar-benar. Iya. Oh iya. Jadi
2: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya? Oke.
2: Okay. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting, iya, karena apa? Iya. Saling apa? Oh, istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh. Gobekno.
1: Oke. Okay. Kebanting gitu. Oh, iya. Berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
0: Gulat, saling ya menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman punah akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu. Gitu loh.
1: Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
0: Salam
1: Nova. Selamat siang.
0: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu. Hasil pengolahan kebijakan baru tentang rakyat.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Minah. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Minah. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Propat FM.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wari-wari dimanapun berada, sebagai informasi, saat ini cuaca di kota Banda Aceh sudah mulai agak redup ya. Dan semoga saja akan turun hujan, semoga saja. Karena memang akhir-akhir ini cuaca seringnya panas ya. Bahkan sudah lebih 20 hari tidak ada hujan, air hujan yang turun ke bumi. Dan di kota Banda Aceh sendiri sudah mulai ya banyak kekeringan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah kembali membutuhkan air untuk melanjutkan hidup. Dan bahkan ada beberapa tempat itu yang kondisi sumurnya sudah kering ya. Dan juga banyak petani-petani di Aceh Besar, di Banda Aceh juga mungkin yang memiliki sawah ya, pasti sudah bisa merasakan bagaimana keringnya sawah ya Warihlon ya. Dan semoga bisa selamat untuk hasil panen di kali ini dengan turunnya hujan, dan semoga Allah menurunkan hujan untuk ya membantu petani-petani dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat-sangat membutuhkan air ya. Dari studio saya Nurul Jumita akan menghadirkan satu tembang bersama Safira Amalia. Lagu ini kami hadirkan dengan judul Bungong Selangor.

0: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Pindah aku dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku, sana aku dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada ini tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerikanku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Demikian Warhelon, satu tembang bersama Lea Amalia dengan judul Ia Bungong sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang menuju sore hari ini. Saat ini sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warhelon. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda tentang bukan sekedar gaya, di mana rambut gondrong menjadi identitas musik rock ya. Di mana dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan bahwa rambut gondrong telah lama menjadi salah satu ciri khas musisi rock di berbagai belahan dunia. Namun gaya rambut tersebut bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan budaya, identitas, hingga bentuk perlawanan sosial. Dan pada era 1950-an, rambut panjang pada laki-laki belum bisa diterima secara luas di masyarakat barat. Pada masa itu, rambut pendek lebih identik dengan kerapian, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan sosial. Perubahan mulai terlihat pada tahun 1960-an ketika gerakan counterculture berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, di mana banyak anak muda yang mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional serta menolak berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Di mana pada masa itu Amerika Serikat juga terlibat dalam Perang Vietnam yang diikuti kebijakan wajib militer, dan rambut pendek identik dengan militer sehingga banyak pemuda memanjangkan rambutnya sebagai simbol penolakan terhadap perang. Gerakan tersebut melahirkan budaya hippie yang mengusung perdamaian, kebebasan, dan ekspresi diri. Melansir dari Britannica, rambut panjang menjadi simbol gerakan counterculture yang menolak Perang Vietnam dan nilai sosial arus utama. Musik rock kemudian menjadi salah satu sarana yang paling kuat menyebarkan simbol tersebut ke seluruh dunia, di mana sejumlah musisi mulai mempertahankan rambut panjang sebagai bagian dari identitas mereka di atas panggung. Contoh tokohnya seperti The Beatles, ada Jimi Hendrix hingga Jim Morrison yang turut memperkuat citra tersebut pada pertengahan hingga akhir 1960-an. Gaya mereka kemudian menginspirasi banyak musisi lain yang memperkuat identitas khas musik rock di berbagai negara. Dan Warhelon, seiring berkembangnya musik rock, rambut gondrong semakin melekat pada berbagai genre ya, dimana mulai dari psychedelic rock hingga heavy metal juga menjadikan penampilan tersebut sebagai bagian dari penampilan khas para musisi. Memasuki dekade 1980-an, bahkan tren rambut panjang semakin menonjol dan melalui munculnya hair metal, di mana brand seperti Motley Crue dan Poison bahkan menjadikan rambut bervolume besar sebagai salah satu identitas mereka di atas panggung. Meski dunia musik terus berubah, rambut gondrong masih sering ditemukan pada musisi rock hingga sekarang. Bagi sebagian musisi, gaya tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas budaya musik rock. Dan seiring berkembangnya zaman, tidak semua musisi rock berambut panjang. Namun gaya khas tersebut tetap menjadi simbol ikonik yang melekat pada musik rock. Demikian Warhelon ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda tentang di mana rambut gondrong menjadi identitas musik rock dan bukan hanya dianggap sebagai sekedar gaya begitu. Dan untuk ware-ware dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya, sembari nantinya kita nantikan ada acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati aktivitas Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Kamis 30 Juli 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Wes. Kok bisa Pak Amri? Udah pintar kali Pak Amri ya.
2: Buka kunci ini saya.
1: Buka kunci. Itulah ini.
2: Betul, gak ada kunci di mana taruh.
1: Wes, mantap. Makanya jangan bilang-bilang di udara ya. Nanti orang ngintip. Pak Amri enggak dapat lagi nanti. Kuncinya di mana kan? Gimana? Halo. Aduh, sayang sekali suara Pak Amri malah hilang-hilang ini jaringannya, Pak.
2: Udah makan?
1: Oh, makan. Udah dong.
2: Udah. Jangan sampai kurus nanti.
1: Jangan dong, nanti dikira tersiksa ya. Ya, kalau dari gemuk jadi kurus, padahal kita diet kan, malah dikira tersiksa. Itulah. Pak Amri gimana? Sudah makan?
2: Udah nih.
1: Sudah. Berapa piring hari ini habis?
2: Ini enggak, setengah piring.
1: Setengah piring?
2: Harus kurangi sedikit ini. Udah besar kali peruang.
1: Oh, udah besar kali peruang.
2: Jangan banyak-banyak kali makan.
1: Oh iya, masuk angin kadang enggak? Masuk angin kadang enggak?
2: Ya?
1: Masuk angin kadang enggak?
2: Enggak. Perut udah besar ya.
1: Oh, udah besar perut.
2: Jangan banyak kali makan lah, Pak Dokter.
1: Oh iya.
2: Ya, rupa dulu ya lah.
1: Iya, betul. Semoga cepat sembuh ya Pak Amri ya.
2: Iya, dulu.
1: Pak Amri. Hari ini lagu-lagu apa nih kita putar? Soalnya suara Pak Amri tadi agak putus-putus. Takutnya masalah jaringan nanti jatuh pula.
2: Iya. Asam di gunung, garam di laut aja, Dek.
1: Oke, siap. Ona Sutra. Oke, sudah dapat ini. Boleh salam-salamnya?
2: Salam yang pertama buat Sema, Lambaru, Mati, Lambara, Wajah, Lompisang, Ganda, Jaria, Lompisang.
1: Iya.
2: Kemudian Ayaga,
1: oke, semuanya.
2: Iya. Terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Akhirnya bisa buka pintu Pro Dangdut hari ini ya. Namun sayangnya itulah masalah jaringan ya. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting udah dapat lagunya, udah bisa salam-salamnya. Oke, kita sambung lagi di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ayah gas.
3: Benar sekali, 100%.
1: 100%, iya.
3: 100% ya.
1: Iya, makasih ya gas ya. makasih. Biar nanti nilai rapornya bagus kan?
3: Ya, bagus semua. Jadi sebelum diperiksa langsung nih.
1: Wih, langsung loncat kelas nih Nurul nih berarti.
3: Gimana?
1: Loncat kelas nih.
3: Lancarlah, iyalah. Namanya anak pintar.
1: Wih, terima kasih Bapak.
3: Sama-sama,
1: Adik. Pak, Ayah Gas lagi di rumah atau di mana nih?
3: Mana nih, dekat tadi lah di rumah. Nunggu-nunggu apa?
1: Pelanggan ya?
3: Enggak, yang pertama kan nunggu Nurul, udah masuk jam 3. Nunggu Kudang Dut.
1: Iya, tetap Nurul lagi. Buka kalau Nurul yang siaran. Insyaallah kalau Pro Dangdut.
3: Ya, sebentar lagi udah tancap gas.
1: Tancap gas. Mau antar gasnya ya?
3: Ya, jadi? Kayaknya ini hari kalau ada. Kalau ada satu, kalau ada mungkin enggak ada. Udah jam segini belum ada yang telepon.
1: Oh, ya. Mungkin stok gas pun selalu tersedia ya.
3: Alhamdulillah tersedia sampai 4 kapal ya, alhamdulillah cukup.
1: Wis, mantap ya, Gas. Ya. Mudah rezeki ya, Gas ya.
3: Amin, amin.
1: Semoga laris manis gasnya.
3: Ke sana.
1: Apa tuh?
3: Tancap gasnya ke apa namanya?
1: Ke mana?
3: Ke lewat apa? Lewat Penayung apa namanya?
1: Lewat Penayung apa Kampung Jawa?
3: Kan ke Pasar Aceh.
1: Oh, Pasar Aceh. Masa lewat Penayung sih? Oh iya, dari Lampu Lo lewat Penayung Pasar Aceh. Oh iya, betul. Keluar dari sana ya.
3: Lewat apa nih? Dalam Padang langsung tuh.
1: Oh iya, betul. Oke lah ya, Guys. Sambil kita nunggu pelanggan nih, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
3: Nana Mardiana.
1: Nana Mardiana, judulnya
3: Selamat Jalan.
1: Selamat Jalan, mengantarkan gas.
3: Selamat Jalan.
1: Duhai kekasih, itu ya bukan?
3: Iya betul.
1: Betul ya, Selamat betul. Jalan.
3: Selamat Jalan.
1: Oh iya. Selamat malam nggak sih yang tuh? Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku di dalam tidurmu. Itu bukan?
3: Oh iya,
1: yang kemarin tuh mirip lagunya.
3: Ya mungkin.
1: Oh iya, udah dapat nih yang penting.
3: Dapat kan?
1: Cepat dapat.
3: Oh iya. Punya ayahnya cepat dapat lah.
1: Karena suka jalan-jalan ya.
3: Iya.
1: Makanya cepat ya nyampe ya.
3: Karena dekat. Cepat sampai.
1: Betul. Boleh salam-salam deh ya, Guys.
3: Salam-salam yang pertama siapa tadi masuk? Pak Amri.
1: Pak Amri, betul.
3: Pak Amri. Dengan Ibu Negara, Cik Mat,
1: yeah.
3: Bu Jariah, Kak Hati, Bunda Nini, Kakak Nana Impur. Siapa lagi si yang di Padang Tiji?
1: Yang di Padang Tiji? Cewek cowok?
3: Cowok lah, Isan.
1: Oh, Bang Isan, betul.
3: Kak Eli Pagarayar dan ke semua ya.
1: Oke, siap Ayah Gas, makasih.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas yang sedang di rumah ya. Nunggu pelanggan katanya. Oke, semoga mudah rezeki ya Ayah Gas ya. Kita dengarkan dulu Warehlon dua lagu permintaan Pak Amri tadi dari Kuta Malaka, ada Ona Sutra dengan Asam Gunung, Asam di Gunung, Garam di Laut.

pegang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan dari dari Ayah Gas tadi ya, dari Lampulo, dan juga tadi sudah bergabung Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eli.
1: Betul sekali, Dek Nurulun sayang.
0: Apa kabar kakak sore ini?
1: Alhamdulillah masih sehat, dikasih sama Allah.
0: Alhamdulillah. Gimana, sudah jemput anak gadis?
1: Udah, dari tadi udah istirahat dong Kak Eli.
0: Oh gitu, udah istirahat.
1: Iya.
0: Jam berapa jemputnya Kak?
1: Jam 12 tadi.
0: Oh jam 12, cepat siapnya ya?
1: Iya, lagi panas-panasnya. Habis pun baru mulai orang nih, jadi kan cepat pulang ya.
0: Kalau nanti mungkin sampai sore ya?
1: Iyalah, kira-kira kadang udah 2-2 minggu, 3 minggu ya.
0: Itulah.
1: Kan pertemuan pertama lah kita bilang ya. Sedangkan yang di UK, USK belum apa-apa orang tuh ya.
0: Lumayan cepat di sini Kak ya, berarti ya?
1: Ya alhamdulillah udah siap ospek, udah mulai kuliah gitu kan. Iya.
0: Oke, Kak Eli, lagu apa nih kita putar untuk kakak?
1: Hari ini kan Kak Eli nggak tahu judul, pokoknya dari Ike Nurjanah satu ya.
0: Ike Nurjanah, terserah berarti ya, pilih yang mana aja.
1: Terserah Adik Nurul, yang penting jangan menggedung-gedung.
0: Jangan menggedung-gedung.
1: Santailah kita dengar ya, suasana panas ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat selalu. Ya, selamat imannya dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul ya.
0: Amin.
1: Untuk Pak Amri di Kota Malaka semoga sehat juga, untuk Ayah Gas yang ada di Lampulo dengan Bunda semoga sehat juga. Mm-hmm. Untuk Ulfa Diana, untuk Cutnya Cik juga, untuk Kanda Suhada juga. Mm-hmm. Untuk Kanda Jariah juga.
0: Siap.
1: Satu lagi untuk orang Korea, Hayati. Mm-hmm. Ya, semoga sehat selalu orang tuh di Korea. Nah, selamat bertugas ya untuk Dek Nurul sampai tuntas nanti. Terima kasih Dek Nurul.
0: Terima kasih kembali Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air yang baru beristirahat ya, setelah aktivitas seharian kesana kemari ya Kak Eli ya. Ibu super, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut di belakang Kak Eli yang mau bergabung 0651470555. Kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, sedang di perjalanan kayaknya ya.
2: Iya, lagi di Lampu Merah ini Nurul.
0: Lampu Merah mana?
2: Lambaru sama Lebanon.
0: Oh, Lebanon, perbatasan.
2: Iya, perbatasan.
0: Oh, iya.
2: Apa kabarnya, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, masih sehat. Segar.
2: Masih segar bugar ya.
0: Iya, amin. Semoga selalu kayak gitu.
2: Iya.
0: Cepat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini banyak hari ini ayamnya. Stoknya kayak biasa.
2: Ayamnya kayak biasa.
0: Walaupun kegigit hari ini ya.
2: Biasanya ayam kan dipatok kan?
0: Ini
2: digigit.
0: Digigit ya. Gemes dia lihat Cik Mat.
2: Gemes.
0: Cik Mat imut kadang ya.
2: Itu kadang bukan imut karena jelek kali kurasa. Kalau tengoknya gigi dompong ah, gigit aja lah enggak usah dipatok.
0: Oh, pamer gigi dia ya. Mentang-mentang Cik Mat udah enggak ada lagi gigi.
2: Iya, ada gigi karena waktu hari megang semalam jatuh.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jatuh jadi rontok semua.
2: Bagian rontoknya, bagian enggak.
0: Kecelakaan memang. Ini serius sih. Betulan
2: ya,
0: kecelakaan.
2: Serius.
0: Oh iya.
2: Serius.
0: Ya Allah.
2: Copot dia giginya.
0: Berapa biji copotnya?
2: Ada 5 atau 4 gitu.
0: Di samping, di depan.
2: Di samping, atas, depan.
0: Waduh ya Allah. Emang kayak mana kejadiannya? Kok bisa?
2: Enggak tahu. Yang gue tahu copot dia.
0: Gak apa-apa. Nanti pasang gigi emas ya.
2: Rencana masa emas nanti, kalau enggak perak atau tulang ah.
0: Tulang. Pokoknya semampunya ya.
2: Iya, semampunya apa, lah.
0: Menyesuaikan kondisi satenya ya. Kalau banyak laku emas.
2: Kalau kalau enggak nanti gigi ayam kebasah.
0: Gigi ayam. Oh, padahal bisa tuh.
2: Enggak bisa gigi lagi giginya. Ya kan?
0: Gigi ayam ya. Aduh, Jemat. Lagu-lagu apa nih kita putar untuk Jemat?
2: Udah ayam aja lah lagunya.
0: Ayam? Emang ada lagu ayam?
2: Ada, ada.
0: Ayam bisa nyanyi?
2: Ayam jantan, ayam mau apa katanya kan?
0: Serius ada ini?
2: Ada kan?
0: Bukan lagu anak ini.
2: Ayam.
0: Ayam, dari siapa?
2: Lupa siapa namanya.
0: Nah, kalau kayak gini agak pening nih. Agak berkunang-kunang nih Nurul.
2: Kalau nggak ada ayam itu judulnya ya dari Roma Irama ada nih belum?
0: Roma Irama belum.
2: Belum ya? Gelisah hati aja.
0: Ayam dari Trio ada. Farm ya?
2: Ada.
0: Ada nih.
2: Ya udah itu aja.
0: Semoga karena, audio.
2: Iya, karena tema baru main ayam, jadi ayam aja sekali kan?
0: Ya udah, boleh biar Roma Iramanya istirahat dulu hari ini ya.
2: Iya, istirahat dulu aja hari ini. Oke, salam-salamnya dengan Nurul sehat keluarga, selamat semangatnya akhirnya dapat jodoh yang besar tinggi hitam ya. Selamat yang apa yang ibadah ya kan? Sudah itu Kak Diana, Kak Diana, Kak Eli, Bang Insan, Radhi, Pak John, Mak Amri, Pak Masri
0: semuanya. Op.
2: Oke.
0: Jangan lupa ingin ya.
2: Coplosan, ya kan?
0: Itulah makanya. Di gaspol ya.
2: Stop ya, gitu ya, itu berhenti ya.
0: Stop. Oke lah Jemat.
2: Ya sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus kita hadang ya Jemat ya. Kok enggak beliau tancap terus. Terima kasih Jemat sudah bergabung. Hati-hati di perjalanan. Semoga laris manis ya untuk sate ayamnya. Kita dengarkan dulu ada Ikke Nurjanah tadi. Ya, mintanya Nurul yang pilihin. Ya udah Nurul hadirkan Gerimis Mengundang ya. Semoga terhibur untuk Kak Eli dari Pagar Air.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga. Bu Retno?

0: Demikian Warihlon, sudah kita dengarkan lagunya Ayam, lagunya Cemat ya, dari trio apa tadi? Mana nih? Trio Fam, Farid Harja, Anis Marcella dan Mary Andani. Juga ada Jeffrey Bule. Iya, semoga terhibur Cemat ya. Tadi juga sudah Nurul hadirkan lagu permintaan Kak Eli dari Ikke Nurjannah. Nurul hadirkan dengan judul Gerimis Mengundang. Semoga Kak Eli terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelon.
0: Kakak, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik nih.
0: Alhamdulillah. Ada kemana hari ini?
1: Baru pulang takziah tadi.
0: Takziah? Di mana?
1: Di belakang.
0: Oh, berapa hari udah, Kak? Hari ini pertama?
1: Hari ke-10 hari ini.
0: Oh, hari ini ke-10. Ada dibuat kenduri ya?
1: Enggak.
0: Enggak? Oh. Baiklah ya.
1: Berkunjung aja.
0: Oh, iya. Baik. Kak Yana, istirahat dulu. Udah ganti baju belum?
1: Bajunya sebenarnya enggak usah diganti-ganti dia.
0: Oh iya? Pakai baju...
1: Arah dia, masa diganti sih? Kapan sih gue bisa jadi bersama lu lama dikit?
0: Oh gitu. Gak usah diganti ya, double aja ya.
1: Ya udah, ntar malam lu gue ganti sama baju bobo ya.
0: Ini alibinya ya, pembelaan diri. Padahal bentar lagi kayaknya mau berangkat lagi nih. Malas ganti. Mau jalan-jalan lagi ya kak ya?
1: Rencana mau jalan sih.
0: Sok-sokan. Nyalah-nyalahin baju. Siapa sih yang enggak tahu kayak Ana kalau udah kayak nanggung gitu loh kalau udah siap-siap jalannya ke satu tempat.
1: Udah kemana mana satu tempat tuh. Tiba-tiba pulang ganti itu rasanya kok rugi gitu ya.
0: Sia-sia rugi.
1: Enggak 2-3 tempat gitu kan.
0: Iya. Aduh, kalau ya hobinya jalan ya pasti ini pasti tahu. Nurul soalnya hobi jalan juga.
1: Itulah.
0: Nurul paling malas kalau udah ganti baju.
1: Memang kalau udah tai lalat di tapak itu enggak bisa dibuka. Tai lalat tuh enggak bisa dikopek.
0: Asli Kak, dalam kali tai lalatnya besar gitu.
1: Kayaknya lihat kata orang ada tai lalat tapak. Kayak enak telitiin. Iya rupanya ada.
0: Iya, Nurul juga ada loh, Kak. Jadi Nurul udah sempat Nurul potong pakai gunting kuku kan. Ternyata nggak hilang, dalam kali itu lalatnya malah besar.

0: ya. Mau coba nuruh hilangin, jangan kalo, cepat kali dibaca
1: keluar,
0: orang kan.
1: Udah siap-siap tuh pinginnya cuma satu tempat, pulang sebentar, pulang baru ganti baju. Ih, malas banget gitu kan.
0: iya betul.
1: Berangkat jadi cari ya. Ide nih mau kemana lagi sekarang ya. Gitu kan.
0: Dan jangan ketahuan kali ya. Jadi ngakunya bajunya yang gak mau dilepas ya.
1: Kapan sih gue harus lama di badan lo gitu kan. Bentar-bentar dilepas, terus digantung situ sampai bau gitu ya.
0: Iya, itulah. Banyak memang akalnya nih. Kak Yana, mau lagu apa sore ini nih? Sebelum berangkat.
1: Romai Rama atau belum?
0: Belum, nungguin Kak Yana katanya.
1: Tadi Cek Mat kali si Om tuh.
0: Iya, tadi Cek Mat kan mau minta lagu Roma Irama. Cuman Nuru bilang jangan Cek Mat, nanti Kak Yana aja.
1: Oh gitu.
0: Lagu Roma Irama untuk Kak Yana aja, Nuru bilang.
1: Jadi Cek Matnya mau mengalah lagi ceritanya.
0: Mau, makanya ayam nih kok.
1: Itulah, itu ayam Cek Mat rupanya.
0: Iya, ayam Cek Mat
1: tadi. Ada pikir ayam siapa? Apa si Pak Le? Biasa si Pak Le minta-minta ayam gitu kan.
0: Itulah ya.
1: Rupanya si Cek Maman.
0: Karena
1: dipatok ayam tadi pagi katanya digigit sama
0: digigit,
1: ayamnya.
0: Bukan dipatok.
1: Ayam Cek Mat bergigi, ngeri itu.
0: Iya, itulah makanya.
1: Penuh lagi giginya tuh kan.
0: Itulah Cek Mat katanya kan mau pasang gigi ayam aja.
1: Ayam cewek tuh Cek Mat.
0: Oke lah Kak Yana, lagu Roma Irama nih dari siapa nih? Dari siapa judulnya?
1: Gala-gala.
0: Oke deh, kita cari dulu ya.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Ya selalu, walaupun dari pagi sampai sore.
0: Wih, nggak kelihatan kayak udah capek kan Kak?
1: Enggak, di situ dingin mana capek, duduk-duduk doang. Kak Yana juga gitu, enggak capek.
0: Oh iya, baik.
1: Coba di rumah, aduh. Sini 5 menit, ke sana 5 menit, ke sana 10 menit. Enggak berhenti jalan.
0: Tahu kali. Siap. Oke.
1: Terus buat adik T juga, buat... Cik Mama udah belum ya?
0: Udah.
1: Buat Cik Mama, buat Kak Ngom, buat Bu Jaria, buat semua-semua aja deh.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Kak Yana.
1: Gala-gala Roma-Rama ada, kalau nggak ada anaknya juga boleh ya.
0: Ada nih, udah dapat.
1: Oke deh, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya, yang bilangnya enggak belum mau diganti bajunya ya, padahal Kak Yananya mau berangkat lagi di belakang Kak Yana. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, sore Bang Tajuddin. Ternyata betul-betul ya. Masuk ya hari ini ya.
2: Iya, berusaha.
0: Berusaha, cile. Terima kasih banyak. Ini sedang di mana Bang Tajuddin?
2: Biasa di tempat kerja nih.
0: Oh, belum pulang ya. Bentar lagi ya. Jam 6 ya.
2: Jam 6.
0: Oke deh, siap. Ini di sana di ruangan yang ramai atau yang sepi nih?
2: Sepi kan, enggak kedengaran apa-apa.
0: Iya. Lagi private ya.
2: Ruangan tertutup, Nurul.
0: Iya dong. Kalau terbuka bukan ruangan ya. Di luar ruangan.
2: Ngerti.
0: Iya. Bang Tajuddin, di sana gimana? Iya. Hujan enggak hari ini?
2: Panas, udah masuk hari ke-26.
0: Oh, iya. Sama di sini juga lebih kurang begitulah. Belum hujan juga.
2: Udah lama nih, mau sebulan, ntar lagi tinggal hitung nambah beberapa 4-5 hari lagi nama sebulan.
0: Nggak bisa ambil gaji tuh.
2: Iya.
0: Oke lah Bang Tajuddin ya, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Apa kabar Nurul dulu hari ini, masih sama kayak kemarin?
0: Masih dong, dari suaranya kedengaran kan?
2: Iya, ceria.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Tajuddin juga ya, semoga selalu ceria, sehat, mudah rezeki.
2: Iya, itu bisa masuk kali ya Nurul, kan dia musiknya dandut.
0: Yang mana tuh?
2: Iya, Jamal Mirdad.
0: Judulnya?
2: Yang penting happy.
0: Gimana?
2: Yang penting happy.
0: Oh, ada nih lagu ini, lagu kesukaan Nurul juga nih.
2: Iya, dia kan musiknya dandut ya.
0: Iya.
2: Masuk dong.
0: Betul, betul, betul. Masuk dangdut.
2: Meskipun gak terlalu banyak orang yang mungkin gak terlalu itu ya, kalau dia dangdut, tapi musiknya dat sebenarnya ini.
0: Iya. Bukan dangdut asli katanya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, gak apa-apa deh ya. Tapi ada gendangnya.
2: Iya, ada itu kayaknya kan. Ada apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Apa tuh? Yang mau dipakai buat dangdut itu loh, apa?
0: Ukulele.
2: Kayak bukan kayak yang ditiup itu loh, padahal bukan sing, apa tuh?
0: Apa ya? Aduh.
2: Maksudnya yang kayak orang nangis gitu, maksudnya yang buat dangdut kan, ada buat
0: apa ya namanya ya? Waduh, Nur lupa ya, lagi.
2: Kalau gendang kan di yang diketuk ya, kayak drum.
0: Dipukul tapi, ya, ini betul.
2: Kan, ini kan yang kayak buat nyempurnakan nadanya gitu kan. Kayak misalkan contoh nih, kayak dangdut sedih kan pasti ada itu.
0: Itu yang dipakai gitu ya.
2: Iya gitu. Aku kayak mau niruin tapi enggak enak gitu. Itu benar. Kayak lebih dangdutnya beda.
0: Oh, iya. Oke deh, yang penting sudah dapat ini.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja deh, mengingat waktu nih Nurul ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Jadi ada satu lagi penelpon ya?
0: Masih bisa, satu penelpon lagi.
2: Oh iya, terakhir besok jadwalnya Nurul gimana?
0: Besok libur, insya Allah.
2: Terus masuk lagi hari Sabtu gimana?
0: Full day.
2: Sore lagi berarti ada.
0: Iya.
2: Iya deh, makasih Nurul, assalamualaikum, selamat sore, sampai ketemu lagi.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa, Warihlon ya. Semoga selalu sehat Bang Tajuddin yang sedang bekerja katanya. Mudah rezeki juga, hati-hati nantinya ya waktu perjalanan pulang. Di belakang Bang Tajuddin, satu penelpon terakhir di Prodangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Emang rezekinya Kak Zainab deh hari ini.
3: Iya betul. Terakhir ya.
0: Gak apa-apa, tutup pintu. Nanti udah tahu kuncinya di mana.
3: Iya, mana tahu bisa jadi kunci ya.
0: Iya, amin. Kak Zainab, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Nurul sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Iya.
0: Masih segar ya, alhamdulillah ya.
3: Amin.
0: Kak Zainab sedang apa nih?
3: Lagi apa ya, lagi duduk aja ini.
0: Duduk aja di rumah ya?
3: Iya di rumah.
0: Menikmati panasnya mentari. Tapi hari ini gak terlalu
3: tapi gak panas. Tapi ya hawanya lebih dari panas matahari. Hawanya itu loh. Cuaca mendung tapi lebih panas. Seperti ya mataharinya terik ya.
0: Iya itulah. Kayak gak ada redup-redupnya gitu ya. Aura redupnya gak dapat. Redup doang, mataharinya gak terlalu menyala.
3: Tapi biasanya kalau udah seperti redup apa mendung-mendung kayak mau hujan, tapi ya kita doakan ya semoga ya hujannya.
0: Amin ya Allah, amin. Sayang juga kan petani kan udah pada kering.
3: Iya petani, tanaman juga semua tumbuhan sayang kita lihat.
0: Iya betul. Kak Zainab mau diputarkan lagu apa nih Kak Zainab?
3: Evita Mala udah naik.
0: Evita Mala belum nih kebetulan.
3: Mau ini selamat datang.
0: Selamat datang. Oh tadi selamat jalan nih, selamat datang. Oke, siap. Selamat datang. Kemana nih?
3: Ke mana ya? Kemana
0: ke yang
3: Prodangdut kan bukan selamat datang lagi. Udah berapa kali datang? Walaupun ya belum datang secara real ya, masih di udara.
0: Oh iya, betul. Ya,
3: nanti lah datang di real, nanti ada waktunya nanti.
0: Hore. Dulu tunggu ya.
3: Insya Allah.
0: Iya.
3: Oke, salam untuk semua aja lah ya. Yang sudah pernah masuk dari yang pertama ataupun yang mendengarkan saja. Rekan-rekan Prodangdut semua. Spesial untuk Nurul, selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Oke.
0: Kak Zainab juga ya.
3: Ya sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab ya, Warihlon ya, selaku penelpon terakhir di acara Prodangdut edisi hari ini, selaku Cile. Formal sekali ya Nurul ya. Udah kayak MC kabupaten aja. Oke, Warelo, terima kasih ya untuk Ware-Ware dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, yang selalu terhibur dengan adanya Pro Dangdut. Semoga selalu setia juga untuk setiap harinya menantikan Pro Dangdut dari pukul 15 hingga selesai ya. Karena tergantung pelaksanaan ibadah sholat asar gitu. Dan untuk Ware-Ware tadi yang sudah bergabung, ada Pak Amri dari Kota Malaka, ada Yahgas dari Lampulo, ada Kak Eli dari Pagar Air, Cemat dari kawasan Labaro tadi ya. Kalau sekarang mungkin udah nyampe ke Simpang 7 dan sedang siap-siap ya. Untuk pelanggan-pelanggan Cemat udah bisa siap-siap juga nih. Dan ada Kak Yana tadi ya yang ingin berangkat kembali. Dan ada Bang Tajuddin yang masih bekerja, juga ada Kak Zainab yang sedang di rumah menikmati sore hari di rumah ya. Terima kasih semua Ware-Ware yang selalu setia memantau dan juga yang sudah masuk, juga yang selalu coba-coba masuk ya. Namun belum mendapatkan kesempatan di hari ini. Gak apa-apa ya Warelon ya, jangan berputus asa, karena pasti kesempatan itu akan datang Warelon, apabila kita masih mau berusaha tentunya ya. Dan insya Allah di kesempatan mendatang bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan Nurul tutup dulu acara Pro Dangdut edisi hari ini. Semoga semua warih terhibur dan sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita hadirkan 3 nomor lagu penutup dari Roma Irama, ada Gala-Gala, ada Jamal Berdad dengan Yang Penting Happy, ada Evi Tamala menyanyi lagu Selamat Datang.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadual tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi, per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu HUNTAP yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP untuk tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026, dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada HUNTAP yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di masyarakat kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Selamat mendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SPA yang berlokasi di Kecamatan Wonga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini menegaskan, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
6: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, R.A.D. Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
7: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin saat Pol PP dan WH Kota Losmawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
8: Upaya pemerintah Kota Losmawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hisbah Satpol PP dan WH Kota Losmawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Losmawe, Hendra Saputra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Losmawe. Arahan tersebut

0: PP nomor 53 tahun 2010.
1: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010.
0: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
1: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
0: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
4: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi. Ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
3: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
6: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
5: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh PKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
9: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemari bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu
8: harus. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan di Hanafritaria.
11: Kawasan mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampung Jaboi, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata, mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
12: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
11: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cut Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cut Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 1 Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih warga Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Kamis 31 Juli 2026. Sekarang sudah pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang setia terus bersama kami, Anda yang saat ini berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun yang berada di luar daerah Aceh. Juga kami sapa Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau yang tengah menikmati kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan bersama Dedi di sore hari ini, insyaallah kebersamaan kita hari ini hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Lindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipersijuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara persijuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya,
0: potret budaya Nusantara
1: dengan kearifan lokal
0: adat istiadatnya.
1: Hanya ada di
0: Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih orang lu Nana masuk bersama program KDRRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara M. Nasir tadi, Budaya Aceh sudah kita nikmati di saat sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk karyawan yang saat ini masih berada di perjalanan, ingin beranjak pulang atau ingin menikmati suasana sore di Kota Banda Aceh ataupun ada keperluan ada lainnya ya, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk arus lalu lintas untuk sore seperti saat ini agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tiba di kediaman untuk Anda yang sudah beranjak pulang dari tempat kegiatan ataupun aktivitas. Yusbi Yusuf, satu lagu lama kali ini Warilun kita coba pilihkan untuk Anda, judulnya Anilun.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Curang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah bangunan gunungan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepeupeureuh pade Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam waktu yang singkat ini, sambil kita menunggu waktu Aisyah dan dengan niat i'tikaf dalam masjid karena Allah, marilah kita dengar sedikit pencerahan tentang ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azizna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-babu tasi'un fi zammil kibri wal 'ajbi. Artinya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan, ibrun dan ujbun. Ibrun artinya takabur, ujbun artinya ujub, ujub artinya heran terhadap diri sendiri. Ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syara. Membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syara. Di dalam hatinya, dia menganggap dirinya hebat. Dan juga menghina dalam hatinya terhadap orang lain. Itulah disebut dengan takabur. Kalau menganggap dirinya saja hebat, itu dianggap dengan terasa heran kepada dirinya hebat, itu disebut dengan ujub. Firman Allah Ta'ala, sa'usrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka itu yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci terhadap orang-orang yang takabur, yang menganggap dirinya besar, bahkan menghina orang yang lain. Dalam ayatnya Allah berfirman, aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku. Jangankan Allah memperkenalkan dirinya terhadap orang yang takabur, terhadap dalil saja, dalil yang menunjukkan kepada Allah, Allah memalingkan dia sehingga haruh yabud, sehingga haruh gecok ke pelajaran narik-narik jangget. Bahkan karena dia sombong, karena dia takabur, karena dia menganggap dirinya hebat. Seperti dalam sejarah, diantaranya ialah Qarun
Karun itu dia sangat sombong. Karun itu sangat takabur. Karun itu menganggap semuanya itu dasar daripada ilmunya. Pernah oleh Nabi Musa yang perintah anggota Nabi Musa untuk menyacok zakat Bak Karun, karena Karun kalau tatmu jai dah tatmu Karun, sehingga dipegah oleh Karun pergi menyacok oleh Nabi Musa zakat baklun perhartanya yang atas goyan harta adrolunnya. Harta yang lun lewat ilmu lun sendiri, bukan daripada siapa-siapa. Memang ini ialah dari ilmuku sendiri. Sangat sombong dalam ucapannya. Pernah diceritakan bahwa Mak Sabawate getrun Malaikat Jibril bahwa tayang Nabi Musa tinggal gesa membuat murid Nabi Musa para ulama-ulama bak masanya kebetulan nah dalam urung yang buatnya salah sidro anggota Karun yang dikirim anggotanya le Karun untuk yak dingo. Pua yang na kejadian baru, pua mantang yang na berita baru yang gebali Malaikat Jibril kepada Nabi Musa sehingga menyusup putusannya dalam anggota majelis Nabi Musa. Jadi tren Malaikat Jibril geperno elme pegamu geperno elme pegamu kekele Nabi Musa, wahai Jibril, bena perno ke kamu elme pegamu karena kamu hana perle kemuhnya sebab muhnya bahagian dari duniawi, kamu hana perle ke dunia. Jadi kamu bena pegat bena perno bak kamu elme pegamu hana perle kamu ke duniawi. Di Nabi Musa hana perlai ke dunia umbaju dan pengikut-pengikut Nabi Musa hana perlai ke dunia umbiu. Kun Jibril lun perintah Allah geyu perno ilmu pegamu gawaron lun karena perintah tetap lun perno walaupun dron wahai Nabi Allah Nabi Musa han Nabi perno lun tetap lun perno. Kakak geperno lah oleh Malaikat Jibril

ceritanya dalam kitab Qisasul Anbiya. Dina tujuh macam, na lapan macam atau tujuh macam ia kepegahina salah satu haji ia rasa. Jadi gelawo ia man tujuh macam atau lapan macamnya le malaikat Jibril. Lalu geplelah ia yang atuh batai, batai aja kemu. Geple ia yang atuh kaya, kaya aja kemu. Geple atuh bak pisang aja kemu. Tahu bina Bandung urang yang na lama li Nabi Musa tahu. Adapun si agam jih puno, gak tak diperhatikan aja kiban elme pegak muhyan. Kiban cara-cara pegak muhyan, gak tak diperhatikan. Luh isimak dengan God iban cara pegatmu yang pernah oleh Jibril dalam majlis Nabi Musa ibadah iwa. Adapun Nabi Musa dan para murid goyan hana sopuk kan mesti tau mumpum mumpum tapi hana orang yang pegatmu yang mesti tau. Jadi si agam yang menyusup benohnya iwalah ji bakaru roh bakaru ni tayang lekaru pernah berita baru royong dipegah lena buah karun nah hayu tat berita baru royong elme pegakmu ya elme pegakmu kaku ikun lekarun kapurno lungun kengkaru iperno tu iperno tuanji iperno karu imita ju ia tujuh macam ipegah yato ia raksa ia pulan ia pulen ia pulen ia pulan ia pulan ia pulen ia pulen ia pulan ia pulan ia pulan kai petaho mandu kali ipegah bak karun mandu bedah karun ya cok ianya leh minta ianya karena ia kibancara temannya ilawak terleji pertama ianya cara lawak kemudian ianya dumno trip cara lawak ji apa hiperno mandum hiputren mandum le yang curi ilmu ilme abono bak malaikat Jibril hiperno mandum ke karun le hiperno le ji bak karun kaje karun kamalim tak karun ilme pegamu kalih pegamu kalih pegamu lah mesti kampang ikul le karun bak nembuah jian. Hai, yo dro kali ka perno kelum elme begapo. Mayo mana mano? Lon kena jo hadiah ke dro. Lon kena bi khauri yang mangat ke dro. Jadi tajak lagi tanya dua tu. Bak Sabah Gunung, bak Sabah Gli. Dak bahasa dak buka ya pajo sia kameng de penggang. Medah jaklah. Ya si agam mano dengan karun deh bahasa boglian ya pajuh yaitu kameng depanggang rupanya liu pajuh kameng depanggangan ipoh lah si agama oleh karu pakar ni poh supaya baik ipetren elme pegama kurang lain yang kerja punya elme doya yang bisa jadi ipoh hurai je elme doya ipoh hurai kali perno ko ji hipertron ipoh gure pokai ipoh gure tu bayang mak maju ji jadi gure be nali atoi kali hujun elme ko ji i mekai samping gure i talu gure tu ino contoh tu elme pega ekrim ha kali ke perno elme pega ekrim abih ke elme pega pega ekrim aja mekai tu mengkeke ngan gure ajian katalu gure. Pekan urang ngabe hijab aji. Kana mangak taji begot. Gadi olah mano, de olah mende marketing mano, marketing mende kada lugu rai. Jadi supaya mangat be ipetren elme ya haulain, ipoh lah. Ana buah ajian mati ipoh. Ya, ban aji sikap angkuh dari karuna. Jadi karena di kalau hatmu ya, Nabi Musa juga cok takut pak cik. Tinggal ke pegahan nak kunci gudang mu cik. Payah ibalik kelideh leher tuh boh kelideh.

0: Air tu boh kelide. Man taboh kelide dua bompang. Nam retuh bompang. Ya nungunci udang muhunu. Jadi karena ueh di ke Nabi Musa tebak yu aco leku tebe. Bahawa siwara Nabi Musa kepedato. Bahawa hanjim zina. Hukum zina harum. Menyawurung mazina yang golom kawin. Yang geraja. Menyokalim kawin kepoh mati. Nah karun langkawannya ikhule karun. Mampakiban dai kata drone wahai Musa. Drone yang mazina. Long tetap lagi yang cikuku. Rupanya jikali disiapkan zirawuri inam. Yang inangnya di mazina ngangkarun. Ikhun lejibani inangnya. Yo drone kekubimu sabotu. Entri watelun tanya. So yang puhamel drone kajawab Musa. Kali janji. Kali kahamel jikira-kira kamil hebelun. Kaku. Ikhun lejikarun mana. Mesti drone pakipan yang mazina. Adik lun lagi janji. Cuma ni pak ni kalian mazina. Alik drone ni pak ni anu kau karayuk perut. Yang pakipan lah. Ya. Bani inang yang kena ke Nabi Musa. Hadirlah hani inang yang kena. Bani Nabi Musa. Kuli Nabi Musa bani inangnya. Hani inang tu'ud. Matai lundanya. Demi Allah so yang puhamil drog. Itu oleh hani inang yang. Gebalik lidah jili Allah. Karun yang puhamil lu. Gebalik lidah je. Pakat. Karena karun sombong dahat. Dan karun kena fitnah Nabi Musa. Sehingga kebalik lidah haji li Allah. Kekulah Nabi Musa. Ya Allah. Napa patuh dunia hanya kelun. Ya. Bapak Tayan. Keizin li Allah. Kepupu patuh. Kepupu patuh dunia hanya. Ke Nabi Musa. Lalu kekulah Nabi Musa. Ya. Wahai bumo. Kaun karun. Iunlah itu. Ikun dudong. Likarun. Yang kayu unlum. Babumu si rencana. Kana cok muhlun. Ikun li Nabi Musa. Hai bumu. Kaun muh muh karun mandu. Iun mandu melantana. Ya. Kemudian. Hani taubat cik. Kat taubat. Hai taubat cik. Iun lam eh ke iya. Hai taubat cik. Iun lam eh dadah. Sampai iun mandu. Yang kerja orang yang tak kaburnya. Naya iun le bumo. Naya iun le iya ke Firaun. Yang bermacam-macam. Ya. Maka. Sifat de kaburnya. Sifat. Yang angkuhnya sifat de kaburnya. Nyo ada je pem sifat bagitanya. Dan ramai tak orang yang binasa. Dengan sifat de kaburnya. Ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala kazalika yatma'ullahu ala kalbi kullin mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu mematerai Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yang gagah. Yakni dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati orang yang membesarkan akan dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang getup rapat hati orang terkabu. Getup rapat hati orang terkabu. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala. Lagi imbaran iblis. Nah, iblis keperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Keperintah itu. Usjudu li Adama. Perintah Allah. Padahal Adamnya salah sabuh dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kepada kehebatan Allah, kepada maha besar Allah. Tapi iblis handahle Adamnya salah sabuh keagungan Allah, salah sabuh kebesaran Allah, salah sabuh tanda kehebatan Allah. handeh le ba iblis yan karena pakon, karena iblis ka hidup sifat takabur. Sehingga hati ji ka getuk rapat oleh Allah daripada tunduk aduh perintah Allah. Saya kira aduh bahawa Adamnya salah sabah dali yang itu yang ada keaguan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, sungguh takluk ji, sungguh sujud ji ada perintah Allahnya. Jadi iblis haitim sujud karena haitim, karena takabur ji haitim sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Menurut pendapat yang kuat, iblisnya sebahagian daripada malaikat, dasar sebahagian daripada malaikat. Napa lae kebegah iblisnya hana termasuk daripada malaikat yang kuat di sebahagian daripada malaikat. Ji gure malaikat buat peluh ribetun malaikat buat ba iblis. Tapi sebagai anak tabo sifat baji, yaitulah sifat takabur, maka ji hang getung li Allah. Ji dima iman kepada Allah iblisian. Dima iman di kepada Allah iblis. Ya. Dan getok li Allah. Iblis yang meiman kepada Allah. Tapi hang getung iman ji. Hang kejet nah kadang-kadang nah yang geperintah li Allah, nah ga ilmu li Allah, nah rida Allah. Nyo ge contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar geperintah untuk meiman. Iman. Dan memang iman Abu Bakar kena dalam ilmu Allah dan gerita oleh Allah iman Abu Bakar. Nah ladang ngeperintah matang, tapi hana lah ilmu Allah untuk iman. Ngeperintah tak ngeperintah guna kalian cuba-cuba kepada iman. Nah, lagi contoh Abu Lahab, Abu Jahal yang ngeperintah lah untuk beriman. Nah, dan hana ke ilmu oleh Allah untuk meiman rita tika hana. Nah, kemudian nah yang keperintah meiman dan di meiman tapi hana rida Allah. Nah, yaitulah iblis. Ya iblis ya iji memang pada Allah. Nah, dan ilmu oleh Allah bahawa iji meiman, tapi iman iji hang getung oleh Allah. Pakon karena nah sabo sifat baji yang hanjut itu waktu punya maji karena tanya ada Allah ya cok li seolah-olah lagi ya, sehingga ji ya gara-gara anak sifat nyan ke hana getung iman ji li Allah, iaitu sifat takabur, enggan dan takabur ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, jadi orang yang kabuta mata hati benar gara-gara takabur. Nyo hanale jih dikalan dali yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala, keadaan sifatnya Allah, keadaan af'alnya Allah. Hanaruh leh yang mencok dali atuh na Allah, mencok dali bahawa na sifat Allah, mencok dali na af'al Allah hanale. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wastaflahu wa khaba kullu jabbarin anid. Artinya dan menuntut buka mereka itu, dan jahat tiap-tiap orang yang gagah yang membesarkan dirinya itu. Jadi Allah kena pegah lah Al-Quran. Orang yang mensifat dengan takabur yang jahat, artinya hang lebih mensifat dengan sifat takaburnya. Karena orang yang mensifat dengan sifat takaburnya, nyo orang yang kaya mensifat lagi iblis. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu dzarratin min khardalin min kibrin. Artinya tiada masuk akan surga seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibrin, daripada dekabu. Handamanglah surga. Han tamang surga ile, getul ile. Menyok hana kufur. Menyok gara-gara sifat dekabu yang sampai jih kufur, yang tika abadan abadi dalam neraka. Tapi menyoji anak kufur. Nah, bebeji sawi. Sifat dia kabur dalam hati jihian. Yang jihian dah mahu syurga ini. Getut ilai oleh Allah dalam neraka. Dia getut dalam neraka. Kemudian, yang guru. Watai guru, guru berhati je mantang mendipai. Kibrut. Mantang tiput di kabu berhati je. Yang mantang mendipai di kabu. Getut lah. Yang getut lah. Ya, mereka getut lah. Lalu guru lah. Watai guru berhati je mantang mendipai tiput di kabu. Yang getut lah. Sampai beralih. Beli yang tertulis takabur bahatinya. Ya. Jadi menyo wate getot ian ancur juga bai. Gepujut balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantang si menulis si fut dekat bau yang. Maka anda mengelai juga. Maka si fut hati yang meruknya termasuk talah siapa aja si fut dekat bau yang. Nyo iji mulai dari dunia nyo binasa nyo sampai akhirat binasa nyo. Ya. Nang kerja apa kah? Ha, nan siro raja. Wonya nang pegat istana raya datang. Cukup raya istana kaya. Ya, bak bini istana kaya nang sabah gubuk. Ubut gubuk yang atas siro urun duha. Atas siro urinang duha. Urinang duha yang urun iman kepada Allah. Jadi dia raja ya. Ha, raja kapi ya, raja ya, ini sombong dah. Ha. Jadi ila keblo tanah urun tuhanya, gebuk urun tuhanya, hana keblo. Sebaiknya hai keblo lain. Hana peng keblo lain. Dah hana pak geduk. Si Inan yang nampak geduknya. Hana rayu. Dah bahasa dah pegang dia nah rumah. Rumah-rumah tipu lehena mana dah kalah si ubut long gubuk-gubuk ubut nan rangka-rangka ubut nan. Jadi melikut ganyan enggak minta rezeki, diperintah oleh rajanya bana buah haji yulho pada yang itu. Le urang tuhanya menoi ganyan segala mujak nak ku dikre ya Allah. Nyo gubuknyo ya Allah tempat tinggal lung lung pulang maron ya Allah. Hana mampu lun jaga ya Allah gubuknya. Jangankan lun jaga gubuknya diri lun hana mampu lun jaga ya Allah. Diri lun serah ba'dron ya Allah dan gubuk-gubuk tempat lun duknya lun serah ba'dron ya Allah. Tawakal pada Allah. Di raja yang sombong tahap uno ikun mana buah haji kalhub ke deh. Karena hana indah pandangan istananyo, mahligonyo gara-gara ana gubuk urung duhanya. Gubuk ka tengik-tengik menan kaya ka pekak-kak beli kamu ya. Ha. Loh kau ditut. Iloh cuma tu. Itut. Bangguwa urun tuhanya. Gu'u hanali gubuknya. Hanali. Hanali gubuknya. Hanali gubuk. Kaji kabai. Gekun dikere. Ya Allah. Rupanya urun tuhanya. Kau urun tuhan sebarang urun tuhan. Urun ma'rifatullah. Urun mengenal Allah. Betingkat roh kan. Kun dikira. Ya Allah. Gubuknya kalau pulang bak dron ya Allah. Segalam lonjak. Ha dron ya Allah. Sehingga gubuk lom itu mengtut ya Allah. Ha dron ya Allah. Ibedah juga lantu. Ya, lalu kun yang dikira. Ibedah juga lantu. Kertam kertum kertam kertum. Ida aju istana rajanya. Bertuh ju jika bayi mandu. Nyan bahan. Bahkan. Karena sifat keangkuhan. Yang nabak raja puno. Kesombongan yang nabak raja puno. Karena. Kaduh hata roji. Gap istana roji. Gara-gara gubuk urung tuhayan. Hanagot pandangan ataji. Dia menyombongkan dirinya. Sehingga dihina urung tuhayan. Malah dicok gubuknya itu je kabai. Maka gedak. Li Allah Ta'ala ngenggelantu. Yaitu istana raja yang. Maka pek sagai-sagai ku tanyo. Kadang-kadang rumah ku tanyo rayo. Di samping rumah ku tanyo na rumah ni yatim. Na rumah urang asin. nak rumah fakir miskin. Dah hina je. Yang deng beka. Itak gelantu salah. Pekon, karena contoh ipak dalam sejarah. Hanya hina-hina takkan. Yang sebab je, miyok kata hina teraniaya je. Yang punya imun doa lagi, sekret doa ya. Deng beka naik. Ha. Maka je. Ya. Baik dah kabur. Kau gejuk harta oleh Allah. Gejuk ilmu oleh Allah. Gejuk pangkat oleh Allah. Gejuk jabatan kedudukan yang hebat yang God. Nyo buna syukur kepada Allah. Bertunduk kepada Allah SWT. Bertaat kepada Allah. Menyo terkabur. Membesarkan diri. Dan menghina orang lain. Nyo preh mentang mati aji. Akan ruh. Anak tu jalan ke dia. Pura, pu malam. Guguli dia oleh Allah SWT. Baik ambu laudang lain kepitian. Ya mana? Saya Allah. Orang lain semuanya anjing. Baik mana? Yang menyukai tibit narik-nariknya bapak-bapak ada. Menyukkan. Menyukkan iya luho. Menyukkan roh tu. Gok mandu. Yang dah muka. Yang baik tibit lah. Melehun. Melehun bak mari. Baik tibit tepuk di kabur. Aduh macut na harta ni kesinggah oleh Allah kat di kabur. Bacut na ilmu kat di kabur. Bacut na jabatan di kabur. Geram penyakit ada hati oleh Allah Ta'ala. Rap geram setruk kabur. Kan ada hoplu. Rap ketarik urat kenu di kerek. Ada hocek. Pekan Allah sangat benci kurun di kabur. Dan kagetulih dalam ayat. Jahat tiap-tiap orang yang membesarkan dirinya. Ya ayat. Ayat Allah langsung. Kalau boleh jahat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula kibrun itu, takabur itu, yaitu selendangku atau Allah. Yang hak hidup dekabur apa Allah? Allah yang jutiru maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah raja bauro kiamat. Nak pegah puhana orang lain yang pegah dro raja ali. Si Allah raja atok zero. Urung-urung pegah dro raja tu muka habis mati mandu. Ya mana? Kaje ka habis mandu. Ya. Jadi Allah yang kekal, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Baik pedega buruk. Ya, artinya firman Allah Ta'ala, bermula takabur itu yaitu selendangku dan azamah itu kainku, keagungannya ada Allah. Maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, soyang yakco selendang Allah, soyang yakco ridha Allah, yang geumpamakan untuk gepeto pemikiran bak gedayu menan seolah-olah ji dekabunya ibarat selendang Allah. Ya, keagungannya ibarat iaitu ijah Allah. Seolah-olah lagi ya. Pada hakikat ni panena lagi ya. Nyokon untuk puto pikiran benda. Ya mana? Ya, maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, insya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Yang langsung maka terkabur yang tak usah raya kan tak usah upun lalu menta'u bakjak matang silain hi mulawin uya tiga mulawin unun tiga tantang hanali un lain sitra yang tayang na gop hanal kiram tepuk ya benar hanju hanju benar ya. Dan lagi sabda Nabi SAW ayuh syarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratiz zari tatu'uhumun nas lihawaniha ala Allahi azza wa jalla. Artinya, dihimpunkan orang yang takabur, dihimpunkan orang yang jabbarun urang takabur, urang yang tungang-tungang, yang kaka kruhuta anayunggo, dan orang-orang yang mutakabbirun, yang takabur-takabur dunia, di dalam hari kiamat tengok seperti rupa semut yang kecil. Urang akhirat kepusyek oleh Allah, tubuh-tubuh kepusyek oleh Allah betidong. Orang akhirat injak-injak lego. Aterung dunianya biraya badan. Badan biraya raya panjang, harta lu, pangkat jabatan muntah pulangin. Di akhirat tengok. Ya, gara-gara hidup tifut tekapu bagian. Hana merendah diri macu. Ha? Sehingga orang akhirat kepegat oleh Allah, ubay tidak. Ya. Ali kepegat ubay sedang, padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Diinjak-injak oleh manusia ni. Gila-gila ini. Hanam datuho mendaju. Hanam datuho mendaju. Buru-buru di kabuan tu. Bahkan karena sangat hina mereka. Atas pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hina. Kabekna tipu di kabu. Dan kepegah. Sifat di kabunya. Nyo termasuk. Salah sabah sifat. Yang dapat. Salah sabah sifat. Yang dapat. Membahayakan iman katanya. Mati-mati katanya ya. Membahayakan iman katanya. Artinya salah sabuk tanda han selamat iman. Salah sabuk tanda karena nak hidup di kabu. Karena ladung kena mati mantai hidup di kabu. Kena mati. Padahal si duaga tarik nafas tu tak mati. Tapi hidup mantan di kabu. Karena ada masih kamu tunjuk. Yang boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibrun, hakikat takabur, yakni membesarkan dia, iaitu satu maksiat yang batin. Yang sabuh maksiat yang batin, maksiat yang sipluh, yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makna takabur itu iaitu sifat yang di dalam jiwa seseorang, yakni yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi. Tak kalian draw dengan sang yang hebat. Ana lain draw dianggap sang draw dianna go sang hanam dah go du go lebih babak dia du mana daripada orang yang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan sang draw yang sempurna, ya mana dia dah semayang menanti ansang semayang tanya yang sah mayang gop ansang yang menyuka menganggap lagi ya? Yang kapal adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka itu bekas sifat takabur yang dalam batin itu, yakni dalam hati. Menyolam hati mentong halong halam ibadah bak anggota, halam ibadah bak watak agaknya mantanglah mati itu yang gekun sifat takabur. Tapi menyoka bak ajaro, ka bak mata, ka bak ule, ka bak cara aja yang ka gebuhnan, ya urungnya, urung yang ka mensifat dengan takabur, si mutakabbir. Berdaya yang hak takabur bak Allah SWT. Maka ini aku mantang, selaku mau'izah singkat, kiranya bermanfaat dunia dan akhirat, dan untuk lenduan sendiri, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Berbagai suara hilang, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di malam hari ini, Relon. Di edisi Kamis malam Jumat di perjalanan 30 Juli 2026, seperti biasa kita sudah siapkan program syiar Islami. Untuk malam hari ini ada sejarah Islam, terjemahan Al-Quran, juga nanti akan kita ketengahkan ke ruang simak Anda. Nah, untuk pertama kita akan ajak Anda untuk mendengarkan sejarah Islam.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus Sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada malam hari ini. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan umur dan umur panjang dan nikmat iman kepada kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sederalun propet di mana saja Anda berada, pada malam ini kita bertemu kembali pada acara Sejarah Islam yang akan kita bahas tentang akhlak Rasulullah dalam peperangan. Sederalun propet di mana saja Anda berada, mungkin orang-orang yang membaca artikel ini akan sedikit tercengang. Apa benar dalam peperangan itu ada kasih sayang? Terkejut dan kaget itu wajar saja, karena kita telah melihat peperangan secara umum yang terjadi di belahan dunia ini. Berbeda dengan peperangan Islam, perang dalam Islam bukanlah suatu ekspresi liar yang bertujuan merendahkan orang lain. Namun, peperangan dalam Islam adalah peperangan dengan bimbingan ilahi, bukan untuk menindas yang lemah dan menampilkan superioritas. Perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang nyata atas praktik tersebut. Beliau mempraktikkan aturan-aturan perang dalam Islam tanpa berlebihan, juga tidak menyepelekan. Apa yang beliau praktikan dalam peperangan menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak secara umum. Kasih sayang yang begitu luas hingga menyentuh semua sisi kehidupan. Demikian juga dengan perang, praktik akhlak yang mulia dalam kondisi ini bukanlah pengecualian. Sehingga amat dikenal peperangan dalam Islam itu adalah praktik akhlak yang sempurna. Ketika membaca beberapa peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perang yang langsung beliau pimpin atau beliau mengamanahi seseorang sahabat untuk memimpinnya, jelaslah ketinggian metode perang Nabawi ini. Perang ini menunjukkan kedamaian, kedalaman iman, menunjukkan mulianya generasi awal yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar terwarisi dalam banyak kisah penaklukan mereka di masa Al-Khalifah Al-Rasidin. Pada umumnya pasukan yang menang atau lebih superior, mereka menolak untuk diajak memberhentikan peperangan, karena mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh lalu menguasai daerah mereka. Dan kita melihat negara atau kaum yang lemah, biasanya mereka mengajukan perjanjian damai. Bagi mereka yang kuat, ekspansi pun akan terus berlanjut. Bukan saja nyawa yang hilang, akan tetapi malapetaka penjajahan dilakukan. Kondisi demikian tidak pernah terjadi sekalipun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaralun propet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan perang sebagai solusi utama. Hal itu beliau tempuh sebagai alternatif terakhir, karena untuk membela diri atau karena orang-orang yang memerangi beliau tidak mengetahui tentang Islam. Jika mereka tahu akan Islam, niscaya mereka akan memeluk Islam, bahkan membelanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya berkeinginan kuat untuk tidak menumpahkan darah musuhnya, dan beliau mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sekiranya orang-orang yang tidak mengenal Islam itu mempelajari Islam sebelum mereka mengambil sikap, niscaya mereka tahu bahwa syariat Islam adalah syariat yang penuh kasih sayang. Orang-orang yang memeluk Islam saat perang berkecamuk, maka ia tidak boleh dibunuh. Di antara ajaran Islam yang menunjukkan betapa Islam tidak ingin menumpahkan darah adalah ketika ada seseorang dari pihak musuh yang memeluk Islam saat perang tengah berkecamuk, maka ia tidak boleh dibunuh, walaupun keislamannya itu meragukan karena takut atau sudah terdesak. Baiklah, saudara pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena ia membunuh seseorang untuk memeluk Islam, yang memeluk Islam tatkala perang berkecamuk. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan menghadapi kaum musyrikin. Ketika kedua pasukan tersebut bertemu, orang-orang musyrik menyerang orang muslim, maka mereka sengaja menyerangnya. Adapun kaum muslimin menunggu, mereka lalai. Perawi hadis mengatakan, kami mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ketika ia mengangkat pedangnya. Orang musyrik yang diperanginya mengucapkan La ilaha illallah, namun Usamah tetap membunuhnya. Lalu datanglah orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan mengabarkan kepada beliau tentang apa yang dilakukan Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah dan bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam dan telah membunuh fulan dan fulan." Usamah menyebutkan beberapa nama. "Aku telah mengalahkannya. Ketika ia melihat pedangku, barulah ia mengucapkan La ilaha illallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, menanggapi, "Jadi engkau membunuhnya?" "Ya," jawab Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, doakan ampunan untukku." Rasulullah tetap mengatakan, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Dan beliau terus-menerus mengulangi kalimat tersebut. Hadis riwayat Muslim di Kitabul Iman. Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memerangi beliau. Beliau tetap bersikap adil, padahal Usamah bin Zaid adalah termasuk orang kesayangan beliau. Orang yang dibunuh Usamah ini bukanlah orang kafir biasa. Ia adalah seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang dari umat Islam. Kemudian Usamah berhasil mengalahkannya. Saat ia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir, orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah. Saudara Lone Prophet, sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Saudara Lun, dalam keadaan demikian, pasti orang-orang akan mengatakan apa yang Usamah katakan, yaitu orang itu mengatakan kalimat La ilaha illallah sebagai taktik melindungi diri agar tidak terbunuh. Jika tidak dalam keadaan terdesak, ia tidak akan mengatakan kalimat tauhid tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak menerima arahan tersebut. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau ingin agar darah itu tidak tertumpah dan memaafkan orang tersebut. Perhatikanlah, adakah sikap ini dalam benak para pemimpin dunia dari kalangan non-muslim? Tentu tidak akan kita dapati. Sikap demikian hanya akan didapati pada orang-orang berperang dengan niat seperti niat berperangnya Rasulullah dan para sahabatnya. Mengajak orang yang kafir menjadi beriman, mengajak mereka ke surga dan terhindar dari neraka. Inilah bentuk kasih sayang yang begitu indah untuk direnungkan. Rasulullah menerima ajakan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan masuk memeluk Islam baru perang dihentikan. Beliau menempuh cara apapun agar peperangan segera berhenti dan darah musuh tidak tertumpah. Walaupun perdamaian diajukan musuh, tatkala mereka benar-benar lemah dan terdesak. Contohnya dalam peperangan berikut ini. Ketika kemenangan kaum muslimin telah tanpa, orang-orang Yahudi Khaybar mengajukan perjanjian damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Simak penuturan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah berikut ini. Ketika orang-orang Yahudi yakin mereka akan kalah karena telah dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 14 hari, mereka mengutus Ibnu Abi Al-Huqaq. Ia mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah. Beliau sepakat untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun mereka dikeluarkan dari Khaybar dan menyerahkan harta benda dan hewan tunggangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang melekat pada diri mereka, yakni pakaian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaminan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kalian jika kalian menyembunyikan sesuatu." Surah Nabawiyah oleh Ibnu Katsir. Yahudi Khaybar adalah mereka yang memiliki keinginan kuat dan mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi umat Islam. Hal itu telah mereka lakukan 2 tahun sebelum terjadi perang Khaybar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima permintaan damai mereka dan melindungi darah mereka. Perang Bani Mustalik. Pada perang Bani Mustalik, Allah Ta'ala memberi kemenangan untuk kaum muslimin. 100 rumah dari Bani Mustalik berhasil dikuasai umat Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka. Beliau tidak menerapkan hukuman sebagaimana para pemimpin di masa itu atau bahkan di masa sekarang. Bahkan Rasulullah membebaskan mereka semua dan mendudukkan tokoh mereka, Jauriyah binti Al-Harits radhiyallahu anhu, sebagai wanita yang mulia di hadapan kaum muslimin. Rasulullah menikahi Juwairiyah dan menjadikannya salah seorang di antara ibu orang-orang yang beriman. Pendengar di mana saja berada, pernikahan Rasulullah dengan tokoh Bani Mustalik ini membuat para sahabat membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Mereka enggan menjadikan besan Rasulullah sebagai tawanan perang. Sejarah yang kita baca ini bukanlah perjalanan hidupnya malaikat. Ini adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Apa yang kita baca adalah bukti sebuah kisah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berupaya untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang memerangi beliau. Bersamaan dengan kasih sayang itu, orang-orang tetap memerangi beliau. Betapa mulia dan indahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mengingatkan kita sewaktu sakratul maut. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya telah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Kalau bisa matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru selesai ini aku melihatnya. Baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, "Kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya?" Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Khabarkan padaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman padaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, namun nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisalati wama malakat aimanukum. Perihalalah salat dan perihalalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Tak usah gelisah apabila dibenci manusia karena masih banyak yang menyayangimu di dunia. Tapi gelisahlah apabila dibenci Allah karena tiada lagi yang mengasihimu di akhirat kelak. Saudara Lun Prophet, di mana saja Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini dalam acara Sejarah Islam. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi itibar bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Sampai

0: Sapeut Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: kepadanya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua.
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: dunia.
1: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'al

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: dunia.
1: Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.
0: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
1: Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
0: Wa a'tazilukum wa ma

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: dunia.
1: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

0: semuanya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
0: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
0: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: hamda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda.
0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih buat Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Jombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama terjemahan Al-Quran di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua dan pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih terus temani, iringi kebersamaan malam hari hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

maksiat, sudah punya banyak dosa, dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jangan nampakkan dosaku ini di hadapan manusia. Kalau manusia tahu dosaku ini, maka tidak ada yang mau melihatku, melirikku. Nah, ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia meminta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dia lakukan ditutup oleh Allah. Ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang paling, yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat taat dan jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiyati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dia dari awal sudah berdoa seperti itu. Di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah, jangan nampakkan maksiatku. Karena yang, walaupun yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang idealnya dua-dua. Berdoa kepada Allah agar ditutup segala jalan untuk berbuat maksiat, sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya kan demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini, ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang maha menutupi ini, ini sampai masuk ke ranah fikih dia, dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ranah fikihnya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya. Dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup, taubat kepada Allah, tutup minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah suatu ketika, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Kata Rasulullah, kamu ini ngomong apa? Pergi jauh-jauh sana, jangan aneh-aneh, saya sedang ada kerjaan. Ditolak oleh Rasulullah. Maka perempuan itu pulang. Besok dia enggak enak hati, datang lagi ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Rasulullah kembali memarahi dia, kamu ini ngomong apa, jangan aneh-aneh, kamu ini ngawur, sana jauh-jauh sana, saya sedang ada kerjaan.
pulang si perempuan ini, besoknya lagi dia balik lagi karena enggak enak hati. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah, saya sudah buat zina. Rasulullah masih marah juga, masih enggak terima. Maksudnya mungkin dia itu ngawur, enggak jelas, lagi enggak enak pikiran, ngomong entah apa. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah mengandung anak daripada zina itu. Jadi dia kasih bukti, saya sudah mengandung. Maka karena sudah sangat terang benderang seperti itu, Rasulullah baru tidak bisa menolaknya lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan ini, kamu pulang, kita tunggu sampai kamu melahirkan, anakmu selamat, kamu kemudian sehat kembali, datanglah ke sini, baru kita tegakkan hukum Allah, kamu kita rajam, karena dia perempuan sudah menikah. Maka ketika itu dirajam perempuan itu. Tetapi tiga kali Rasulullah menolak ini kemudian menjadi dalil bagi para fuqaha untuk mengatakan kalau kita melakukan sebuah dosa memang disuruh tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kemudian taubat kepada Allah. Taubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan di dunia dan akhirat. Itu sampai ke situ. Kemudian demikian juga dalam akhlak sosial. Dalam akhlak sosial, kita jangan suka membuka aib orang. Mungkin Allah takdirkan ada sebagian aib orang nampak di depan kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tutup, tutup. Makanya seperti persaksian dalam zina itu. Persaksian dalam zina itu tidak mudah. Harus ada 4 saksinya itu. Dan 4 saksi itu saksinya harus sama semua, enggak boleh beda-beda. Kalau beda satu aja, 4-4 kena cambuk 80 kali satu-satu masing-masing. Maka minta but ya, ada but, minta but. Cok pelakin celewa but. Ada saksi zina 4 orang. Dipanggil oleh hakim satu-satu. Kamu jadi saksi zina orang itu. Iya, saya saksi. Waktu kejadian itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi yang pertama, dia pakai celana warna coklat. Oke, baik, saksi pertama berangkat. Panggil saksi kedua. Kamu saksi? Ya. Waktu mereka melakukan itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi kedua, warna coklat. Kemudian berangkat saksi kedua, panggil saksi ketiga. Kamu saksi? Ya. Juga warna coklat, ditanya celana warna coklat, dipanggil saksi keempat. Ketika dipanggil saksi keempat, dan itu terpisah-pisah saksinya, dipanggil saksi keempat, mungkin umurnya agak tua, matanya udah agak ragu dia, apa celananya, kayaknya hitam. Itu 4 saksi dipanggil balik, dicambuk 80 kali satu orang. Begitu ditutup maksiat itu oleh Allah. Makanya kalau kita paham sifat Allah menutupi sifat sayang Allah, kita akan menangis. Satu sisi memang kita diancam, jangan macam-macam buat dosa. Diancam dengan dicambuk, diancam dengan zina. Tetapi ketika hamba itu jatuh dalam maksiat tersebut, sulit untuk menghukum si hamba karena aturan yang dibuat oleh Allah sangat ketat sekali. Di satu sisi Allah keras, di sisi lain Allah sayang, ingin menyelamatkan hambanya. Jadi dalam kehidupan sosial juga kita saling menutupi. Yang melakukan maksiat pun tutup, taubat kepada Allah. Kecuali maksiat-maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah terang-terang sekali, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa itu. Makanya beda nanti kondisi sebuah maksiat kalau sudah dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang masih sembunyi. Itu beda lagi penindakannya. Nah,
Jadi kembali ke asal tadi, sifat Allah sitir. Hari ini kita bisa hidup, berinteraksi, diterima oleh manusia, mendapatkan penerimaan di hadapan manusia oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh siapapun seperti ini. Bahkan mungkin kita dipuji, dihormati. Maka itu murni karena Allah tutup tadi. Kalau Allah enggak tutup, enggak ada lagi kita. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang pantas dipuji siapa? Allah yang menutupi buruknya kita sehingga dia mau puji kita. Kalau Allah tidak tutup, mana ada orang mau puji kita? Mana ada orang mau lirik kita? Jadi setiap ada orang menghormati kita, menghargai kita, bahkan mungkin mengagungkan kita, membesarkan kita, karena mungkin kita punya ilmu, punya kelebihan, kekayaan, macam kelebihan lain. Itu bukan karena ilmu itu bukan karena kekayaan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena tutupan Allah tadi. Maka ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah, bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Ada itu satu ungkapan, apa ungkapan, sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu. Seorang hamba yang benar-benar hamba, ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya kepada dirinya sendiri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diriku, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji saya. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan. Justru dia semakin membesarkan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah, karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, warahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendum dayo, yang pegahaba hang geje pegahaba do ino, yang dengar hang geje dengar do iku. Cuma karena ditutup oleh Allah, maka beha de baju. Beha de tapi gaya-gaya ro de. Tambahan ada kata je. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan, seperti pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali. Nanti bisa dilihat profilnya di search. Itu ulama besar, hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya. Punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang. Sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu,
Setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup oleh papa baba ulai itu ituah. Makin senang tahu orang perayu di bot bot di. Tapi beliau marah. Suatu ketika karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan, beliau marah. Selesai pengajian orang berlarian ke beliau, bengeng. Beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop. Tidak boleh seperti ini. Ketahuilah seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya nyorong kata tauhid apa? Nyodanya nyanyi yang minta. Hanaso tadi muka puhan itu dilung ino. Hanaso budah go. Hanaso pemulia go. Jadi kita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Maka disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, idh laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, walaula sitruhu fiha la kuntu muhanan 'indal khalqi wa makhsusan bil maqti bainahum. Kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dengan kita, marah, menjijik dengan kita, malu kita. Walau la sitruhu fiha la kuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina. Indal khalqi, di hadapan makhluk. Wa makhsusan bil maqti bain, aku akan dibenci di kalangan manusia. Walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena ni'mat Tuhanku, ni'mat karunia ditutup tadi, sungguh aku akan dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah seluruh manusia ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala 'abduhu min sitrihi la abghadahu ahabbun nas ilaihi. Kalau seorang hamba terlepas, lepas dari tutup Allah, dan ditutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metengku-tengku becu menai depa brok beo ci anak tau kala le ju. Nya menya segalanya ni ya pray. Tapi kan Allah tutup. Walau khala 'abduhu min sitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilaihi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya. Wala adahu asfaqal khalqu alaihi, dan dia akan dimurkai, disakiti oleh orang yang paling menyayanginya sebelumnya. Wala ahlakahu araful khalqi ilaihi, dan sungguh dia akan dicelakai oleh orang yang paling berlemah lembut sebelumnya kepadanya. Walillahi darul qail, maka sungguh apa namanya, luar biasa, sungguh indah sebuah syair yang berbunyi, yadunnuna bi khaira wa ma bi min bin khair. Orang-orang menganggap aku baik, padahal bukan karena baik yang ada padaku. Walakinnani abdun zalumun kama tadri, akan tetapi pada dasarnya aku adalah seorang hamba yang sangat zalim kepada diriku sendiri. Kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah, satarta uyubi kullaha an uyunihim, telah engkau tutup aib-aibku semuanya daripada mata-mata mereka manusia. Wa albastani thauban jamilan minas sitri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian indah sebagai bentuk tutupan daripada yang buruk-buruk. Fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia mencintaiku, suka kepadaku, memuliakanku.
padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabbahuni bil ghair, tetapi sebenarnya yang mereka lihat dariku itu orang lain, bukan diriku. Diriku yang sebenarnya hanya engkau yang tahu, wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fil qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku, wahai Allah, nanti di hari akhirat di antara manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku, wahai Tuhanku, nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi berani congkak diri, berani menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah terlalu kepedean, merasa diri tinggi, tidak ada semua itu. Itu murni karena Allah tutup saja kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita. Maka yang layak untuk dipuji selamanya untuk semuanya adalah hanya Allah As-Siddir. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Sari berita. BI bersama PT SBA kerjasama pemanfaatan limbah uang kertas. Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas atau LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
2: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
1: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, R.A.D. Santosa, memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
3: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
1: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
5: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
4: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Kota Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumber Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
3: Kita bayar listrik untuk PJU, lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi, ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus, cuma 90 watt.
2: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Mangrove di pantai Chot Nehot, Gampong Jaboy terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan ini menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Kawasan mangrove di pantai Chot Nehot Gampong Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampong Jaboy, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
5: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
4: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Chot Nehet. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Chot Nehet menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Wartam Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Nah, sekarang sudah pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Saya Didi Riansa kembali bersama Anda di pagi hari ini. Insya Allah nanti hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini menemani awal kegiatan Anda. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan pagi Anda di saat ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.